0: Mika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
0: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
2: Jadi pantai itu kalau tidak diprotek, dia abrasi makanya berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
0: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4 lebih 30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 pembakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutikno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, tak ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPD persisnya saya tidak tahu, BPD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhatia sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda, bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya.

0: dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
1: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian Dol Fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
2: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
3: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
2: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
1: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes bareng berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
4: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus.
6: Pada tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
7: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
6: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
7: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
8: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik, tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
7: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok, Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zarnubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
9: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
7: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
4: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
10: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
11: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
14: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
13: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
15: Saya setuju.
13: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
14: 6 miliar.
13: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
14: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
16: Jadi kalau insya Allah di sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
14: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Kalau mendengar nama I.J. Kasimo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, I.J. Kasimo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar I.J. Kasimo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pewisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir.

0: generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur. Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret.
4: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: menarik sekali topiknya ya pagi ini, yaitu penghapusan ini solusi BAD atau memanjakan penunggak.
1: Penunggak, ya.
0: Nah, sebenarnya kalau menurut kami program ini bukan untuk memanjakan penunggak pajak, tapi melainkan untuk memberikan kesempatan yang terbatas kepada mereka agar kembali menjadi wajib pajak yang patuh. Kan. Jadi tujuannya juga untuk mengurangi tunggakan, meningkatkan kepatuhan, dan juga mengoptimalkan PAD. Nah, jadi pertanyaannya tadi yang pertama yang menjadi dasar ya.
1: Iya, menjadi dasar. Baik.
0: Jadi program ini merupakan kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan dengan keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 900/1113/1177/BAPENDA/DATAR-G.ST/2026 tentang insentif pajak kendaraan bermotor berupa penghapusan denda dan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Jadi sebagaimana juga tercantum dalam konsideran SK-nya bahwa kebijakan ini bertujuan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi mendorong percepatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, kemudian mengurangi tunggakan dan memberikan keringanan kepada masyarakat. Kenapa momentum 17 Agustus ini dipilih? Karena momentum ini merupakan saat yang tepat untuk mengajak kepada seluruh masyarakat untuk memulai dengan semangat baru. Jadi dengan semangat kemerdekaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Pak. Olehnya nanti semakin tinggi kepatuhan masyarakat membayar pajak, maka semakin kuat pula kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan yang nantinya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah.
1: Dan sebenarnya dari pemerintah sendiri memilih memberikan pembebasan denda hingga 100% dan pengurangan pokok pajak sebesar 50%. Sebenarnya apakah ada pertimbangan fiskal, sosial, dan ekonomi, Pak, yang mendasari kebijakan tersebut selain masalah nantinya pendapatan asli daerah ini akan digunakan juga untuk pembangunan daerah, seperti itu, Pak?
0: Baik, jadi besaran insentif tersebut itu merupakan kebijakan provinsi yang telah ditetapkan melalui keputusan gubernur. Dari sisi fiskalnya, pemerintah tentunya ingin mengoptimalkan penerimaan daerah dari tunggakan pajak yang selama ini belum tertagih, sehingga nantinya dapat meningkatkan PAD. Kemudian dari sisi sosialnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan beban yang lebih ringan tentunya. Nah, kemudian dari sisi ekonominya, kebijakan ini juga diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, apalagi di tengah kondisi saat ini, di mana kita ketahui di mana-mana ini efisien, ya. Jadi sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat karena kendaraan yang kembali aktif administrasinya nanti dapat dimanfaatkan secara legal. Pada akhirnya nanti penerimaan daerah yang meningkat akan mendukung berbagai program pembangunan dalam kerangka Sembilan Berani juga.
1: Oh, berarti juga termasuk dalam pendukung program Pak Gub ini ya, ya, program Sembilan Berani. Nah, mungkin saya bergeser dulu ke Pak Kakanwil ini, Pak. Pak, dari program pembebasan denda dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor ini kan juga tentu melibatkan peran dari Jasara Harja sebagai salah satu unsur dalam sistem administrasi manunggal satu atap atau yang sering dikenal dengan SAMSAT ini. Nah, seperti apa sih, Pak, peran Jasara Harja dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah provinsi ini, Pak?
2: Silakan. Baik, terima kasih, Mas Iksan. Tentunya Jasara Harja ini kalau ditanya tentang peran, karena Jasara Harja ini bagian dari tiga instansi ya, tiga institusi di SAMSAT, sistem administrasi manunggal satu atap, prinsipnya mendukung, Mas Iksan. Tadi Pak Iksan nyampaikan ada sembilan berani, mungkin tambah satu Pak Iksan, sepuluh berani. Satunya apa? Berani mendukung, Jasara Harja berani mendukung. Nah, terkait itu, Jasara Harja mendukung program pemerintah Sulawesi Tengah. Berupa apa dukungannya? tentunya Jasa Raja memberikan juga diskon untuk keringanan denda yang tahun lalu. Tahun-tahun lalu juga, kalaupun dia 3 tahun nunggak, berarti diskon denda untuk tahun-tahun lalu dibebaskan gitu. Untuk tahun berjalan sistemnya prorata gitu. Nah, hal ini mudah-mudahan bisa membantu sebagai bentuk dukungan Jasa Raja terhadap kebijakan Pemprov Sulawesi Tengah gitu.
1: Ya, Pak.
2: Hal lain juga kami terkait kegiatan insentif ini mulai hari Jumat kemarin, begitu ada informasi kami secara masif melakukan sosialisasi, kemudian edukasi juga kepada masyarakat, kemudian juga menyebarkan flyer-flyer terkait kebijakan Pemprov ini, guna untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa mari untuk masyarakat Sulawesi Tengah untuk berbondong-bondong untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Tujuannya hanya satu sebenarnya, mengajak kepada masyarakat itu supaya tertib administrasi kendaraannya. Gitu. Ini momen pertama pada saat para pemilik kendaraan bermotor yang mengalami tunggakan, agar kedepannya biar tidak menunggak lagi. Itu memberikan edukasi supaya tertib. Jangan sampai momen ini dimanfaatkan gitu. Kedepannya kalau nggak ada momen pemutihan lah bahasanya, nggak bayar pajak lagi, jangan.
1: Iya.
2: Gitu. Ini momen untuk tertib administrasi kedepannya supaya lebih tertib lagi gitu. Kenapa kita gaungkan hal seperti itu? Karena seperti yang dibilang Pak Iksan, bahwa sumber PAD utama ya yang ada di Sulteng itu ya dari pajak kendaraan bermotor. Tentunya kalau di Jasa Raja bisa memastikan kepastian jaminan itu hasil akumulasi atau himpunan uang yang kita terima dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan yang ada di Samsat untuk masing-masing kendaraan.
1: Iya.
2: Itu.
1: Berarti secara tidak langsung Jasa Raja juga mendorong budaya tertib administrasi seperti
2: betul,
1: itu ya Pak ya.
2: Mendorong.
1: Iya, selalu menggaungkan dan selalu tiap hari itu sosialisasi seperti itu.
2: Betul.
1: Nah, ini juga ada pertanyaan Pak dari masyarakat. Ini juga saya rangkum tadi, banyak masyarakat yang belum memahami Pak perbedaan antara pajak kendaraan bermotor, termasuk di dalam STNK itu kan ada yang hurufnya agak panjang gitu Pak, SWD KLLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dan pengesahan STNK. Nah, sebenarnya perbedaan ketiganya itu seperti apa Pak? Kan masih banyak yang saya bayar, tapi ini saya enggak tahu ini unsur apa nih yang saya bayar ini.
2: Pertama, mungkin nanti mohon koreksi Pak Iksan, PKB itu tentunya kepanjangannya pajak kendaraan bermotor. Itu seperti yang saya sampaikan, yaitu sebagai sumber PAD pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini tadi juga dijelaskan sama Pak Iksan bahwa untuk pembangunan daerah di wilayah Sulawesi Tengah gitu. Kemudian yang SWD KLLJ ini memang agak susah disampaikan ya, karena SWD KLLJ orang kalau nggak familiar juga bingung menyebutnya.
1: Iya.
2: Kepanjangannya itu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Itu sebagai dana, himpunan dana untuk perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas. Pada saat mungkin Mas Iksan mempunyai kendaraan bermotor, contoh roda 4, itu ada PKB, kemudian ada SWD KLJ. Setiap tahun dikutip senilai, kalau Innova contoh itu 143.000. Nah, dari himpunan uang 143.000 itu dikumpulkan, kemudian apabila terjadi musibah kecelakaan terhadap pihak ketiga itu siapa? Pihak ketiga itu yang ditabrak sama kendaraan bermotor, disitulah peranan sumbangan wajib dana kecelakaan lintas itu untuk dapat membantu memberikan dana santunan. Dana santunan ya, bukan penggantian biaya. Nah, sesuai ketentuan peraturan Menteri Keuangan, di situ Untuk santunan meninggal dunia senilai 50 juta diberikan kepada ahli waris. Kemudian kalau luka-luka senilai 20 juta maksimal perawatan. Itu nanti sesuai biaya perawatan. Kemudian kalau cacat tetap maksimal 50 juta. Itu sesuai peraturan Menteri Keuangan. Nah, itulah fungsi dari SWDKLJ. Kemudian yang di bawah itu ada pengesahan STNK.
1: Ya. Nah,
2: nanti mungkin Pak Dir akan menyampaikan secara detail. Intinya itu berfungsi untuk legalitas registrasi kendaraan bermotor. Apakah ini kendaraan bermotor yang sah atau tidak, kan itu dibuktikan dengan apa? Adanya TNKB, kemudian ada STNK. TNKB itu tanda nomor kendaraan bermotor, plat nomor itu. STNK surat tanda nomor kendaraan, itu akan diregistrasi terhadap kendaraan tersebut apakah masih sesuai antara STNK dan TNKB. Nah, itu ketiganya itu memang berbeda fungsi. Nah, yang satu untuk PAD, yang kedua perlindungan dasar, ketiga legalitas untuk kendaraan bermotor. Namun itu terpadu di satu samsat itu, makanya namanya sistem administrasi manunggal satu atap. Mungkin seperti itu, Mas Iksan.
1: Baik, terima kasih Pak Kakanwil. Nah, saya bergeser lagi ini ke Pak Kabit ini. Pak, terkait insentif pajak ini, siapa saja sih ya Pak yang dapat memanfaatkan program ini? Apakah ada beberapa kategori kendaraan atau wajib pajak tertentu yang termasuk dalam program insentif ini, Pak?
0: Baik, terima kasih host. Jadi memang program ini diperuntukkan bagi seluruh wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor sampai dengan tahun pajak 2025. Nah, jadi selain itu juga kendaraan yang melakukan mutasi masuk ke wilayah Provinsi Sulawesi Tengah juga memperoleh insentif kendaraan bermotor. Kemudian yang tidak termasuk dalam program ini yaitu kendaraan baru,
1: dan
0: sebagaimana disebutkan dalam keputusan gubernur. Kemudian juga kendaraan yang melakukan mutasi keluar dari Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi mungkin itu Pak.
1: Oh iya. Dan terkait insentif ini kan pastinya juga dikatakan bahwa seluruh daerah atau area Pemprov Sulawesi Tengah kan juga mendapatkan keuntungan, dan maksud saya dapat memanfaatkan program ini Pak. Nah, sebenarnya untuk di 13 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah ini kesiapannya seperti apa Pak? Dan bagaimana Bapenda mengantisipasi lonjakan wajib pajak selama program ini berlangsung Pak?
0: Jadi memang kami dari Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan koordinasi dengan seluruh kantor bersama Samsat di 13 kabupaten kota. Bersama juga dengan Ditlantas Polda Sulawesi Tengah dan juga PT Jasara Harja. Jadi kami memastikan bahwa seluruh layanan siap melaksanakan program ini dengan pelayanan yang cepat, kemudian mudah, transparan, dan akuntabel. Kemudian juga kami dari tim pembina Samsat ini yang terdiri dari Bapenda, Ditlantas, Polda Sulawesi Tengah, dan Jasara Harja juga terus melakukan pemantauan selama pelaksanaan program kegiatan ini agar masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal.
1: Iya. Berarti memang Bapenda sudah memastikan semenjak sebelum ini di sosialisasikan juga sudah menyiapkan dan mengecek ya Pak ya, iya, kesiapan di 13 kabupaten kota. Nah, saya juga langsung ini bergeser ke Pak Kakanwil lagi nih. Pak, seberapa besar sih Pak pengaruh kepatuhan masyarakat Pak dalam membayar pajak kendaraan terhadap optimalisasi perlindungan yang diberikan Jasa Raja kepada korban kecelakaan lalu lintas?
2: Iya, terima kasih. Seberapa besar pengaruh kepatuhan pembayar terhadap perlindungan?
1: Iya.
2: Nah, tentunya ini pertanyaan yang bagus ini ya. Jadi prinsip kalau kita mengumpulkan dana santunan terhadap masyarakat itu semakin besar, otomatis ruang lingkup perlindungan dasar kita itu akan semakin besar juga, tidak ada kendala gitu. Jadi semakin tinggi kepatuhan masyarakat itu semakin baik keberlangsungan program perlindungan dasar bagi korban kecelakaan gitu. Nah, untuk kepatuhan administrasi juga ini kan juga mencerminkan kesadaran bersama dalam mendukung sistem perlindungan sosial di bidang lalu lintas gitu. Nah, dalam hal ini kalau masyarakat itu banyak menunggak itu itu tentunya akan berpengaruh korelasinya terhadap kualitas perlindungan dasar untuk korban kecelakaan, seperti itu, Mas.
1: Kemudian dari data Jasa Raharja, tingkat kepatuhan masyarakat Sulawesi Tengah dalam mungkin memenuhi kewajiban SWDK LLJ, apakah masih banyak kendaraan yang belum melakukan registrasi ulang, Pak, setiap tahunnya?
2: Ya, terima kasih. Kalau di data kami, Mas, tingkat kepatuhan itu kalau lihat potensi kendaraan di wilayah Sulawesi Tengah itu, di data kami sekitar 980 ribuan kendaraan. Namun sampai sekarang itu tingkat kepatuannya baru 20,34%. Jadi sekitar 200 ribuan untuk tingkat kepatuhan. Hal ini menjadi challenging bagi kita tim pembina Samsat, bagaimana bisa membangkitkan semangat para masyarakat wajib pajak untuk peduli membayar kewajibannya, terutama untuk pemilik kendaraan bermotor itu, Mas.
1: Untuk kendaraan bermotor kan tadi disebutkan 980 ribu, Pak. Apakah ada klasifikasinya, Pak? Paling banyak roda 2, roda 4, ataupun truk bis dan sebagainya?
2: Yang mendominasi masih roda 2.
1: Masih roda 2.
2: Kurang lebih 65-70%.
1: 65-70%. Terus untuk kepatuhan masih di angka 20-30% kepatuhan. Iya,
2: 20-an%. Sekitar 200 ribuan kendaraan bermotor. Okay.
1: Baik, nanti saya bergeser lagi ke Pak Iksan ini. Pak Kabid, izin, untuk program ini kan hanya berlangsung mulai 3 Agustus hingga 5 September 2026. Dan sebenarnya apakah terdapat kemungkinan evaluasi atau perpanjangan ini apabila antusiasme masyarakat sangat tinggi? Karena semenjak pagi tadi juga ada beberapa pendengar yang menyampaikan apakah ini nantinya akan diperpanjang, mengingat juga banyak mungkin ada mutasi dari luar Sulawesi Tengah dan sebaliknya, seperti itu, Pak. Silakan, Pak.
0: Baik. Tentunya nantinya setelah program ini selesai, Bapenda akan melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan kepada Bapak Gubernur sebagaimana amanat dalam keputusan Gubernur, Pak. Untuk terkait mengenai kebijakan selanjutnya apakah diperpanjang atau tidak, tentu nantinya ini akan menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan nanti, Pak.
1: Kemudian untuk mekanisme yang harus ditempuh masyarakat, Pak, untuk memperoleh pembebasan denda maupun pengurangan pokok pajak ini, mungkin masih banyak ini yang bingung untuk kesamsat. Persyaratan apa saja sih, Pak, yang perlu dipersiapkan agar prosesnya berjalan mudah dan cepat? Karena, Pak, pasti karena saking lamanya ini tidak mengurus pajak, pasti bingung ini ke Samsat bawa apa aja ini, Pak. Silakan, Pak.
0: Jadi nantinya terkait mekanisme memperoleh insentif ini, Pak, jadi masyarakat nanti, seluruh masyarakat ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, cukup datang ke kantor-kantor bersama Samsat yang terdekat dengan membawa persyaratan administrasi sebagaimana sesuai dengan ketentuan, seperti KTP, STNK-nya, mungkin BPKB, yang nantinya selanjutnya nanti petugas akan melakukan verifikasi berkas, dan sistem nantinya akan secara otomatis itu menghitung besaran kewajiban setelah memperoleh insentif sesuai dengan sesuai dengan keputusan gubernur. Jadi kami juga berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan.
1: Oke, siap, Pak. Kemudian, Pak, dari Pak Kakanwil ini, Pak, selain memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas, mungkin, Pak, manfaat lain, Pak, yang diberikan Jasa Raharja kepada masyarakat yang mungkin ini belum banyak diketahui?
2: Baik, terima kasih. Memang sesuai yang diamanatkan Undang-Undang 3334 oleh Jasa Raharja, yaitu memberikan perlindungan dasar melalui santunan yang selama ini sudah kami jalankan dengan baik menurut saya, karena kami utamakan kan kualitas pelayanan. Itu juga Jasa Raharja dalam hal ini upaya pencegahan kecelakaan, Mas Iksan. Salah satunya yaitu kami secara masif melakukan edukasi keselamatan berlalu lintas. Ini yang sudah kami lakukan bisa berjalan di sekolah-sekolah gitu, kemudian di komunitas-komunitas, kemudian di instansi-instansi juga gitu, berupa edukasi keselamatan berlalu lintas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, upaya pencegahan kecelakaan melalui rapat forum yang kita selalu lakukan setiap sebulan sekali di masing-masing wilayah, masing-masing kabupaten, forum lalu lintas angkutan jalan. Itu kita coba sampaikan beberapa permasalahan yang ada di lapangan. Yang kita sampaikan salah satunya terhadap penanganan titik-titik rawan kecelakaan. Kami juga punya data terhadap titik rawan kecelakaan itu di masing-masing kabupaten maupun wilayah. Kita ambil 10 tertinggi. Terhadap titik rawan kecelakaan 10 tertinggi itu, kita juga dapat rekomendasi dari pakar transportasi, dalam hal ini dari KNKT, dari akademisi, kemudian dari Korlantas. Rekomendasinya apa itu bermacam-macam tergantung titik rawan kecelakaannya. Hal ini kami sampaikan kepada para pemangku kepentingan, dalam hal ini forum lalu lintas, untuk bisa ditindaklanjuti gitu. Salah satu contoh di titik rawan laka di wilayah Palu, ternyata satu titik ini kurang adanya penerangan jalan. Nah, dalam ini siapa yang berkewenangan di situ? Kemudian apa yang harus dilakukan gitu? Umpama kurang marka jalan, kurang terang, itu masuk jalan mana? Jalan provinsi, jalan provinsi, jalan nasional, atau jalan kabupaten kota? Di situ ada rekomendasinya. Nah, hal ini untuk meminimalisir sarana prasarana yang kurang terhadap titik rawan laka itu. Dan apabila masih terdapat musibah kecelakaan, sekalipun itu sudah kita upayakan, itu kita mengarah ke human error, berarti kurang waspadanya, kurang hati-hatinya pengendara kan itu. Nah, hal itu yang kedua. Kemudian kami juga sudah kerjasama dengan rumah sakit di Sulteng ini ada 35 rumah sakit, itu kami semua sudah kerjasama dalam hal ini untuk mengantisipasi penanganan terhadap korban kecelakaan. Sehingga masyarakat yang mengalami korban kecelakaan tidak disibukkan lagi untuk mengurus. Kami sudah kerjasama, kemudian begitu pasien masuk rumah sakit sudah kita handle, tidak perlu mengeluarkan biaya, maksimal 20 juta gitu. Kemudian tidak kalah penting ini, kami juga melakukan digitalisasi pelayanan. Berupa apa digitalisasi itu? Sebenarnya ini sudah lama, kami juga sudah melakukan sinergi dengan Korlantas, Ditlantas se-Indonesia melalui sistem bagi data, yaitu kalau di Ditlantas itu aplikasinya IRSMS, kemudian kalau di Jasa Raja Dasi. Pada saat terjadi musibah kecelakaan, dari pihak penyidik laka akan melakukan entry di IRSMS. Terhadap entrian itu sudah masuk data itu ke data Dasi JR, sehingga real time. Begitu kita dapat informasi dari IRSMS melalui Dasi, kita juga langsung bisa segera menindaklanjuti apakah korbannya meninggal dunia atau luka. Apabila meninggal dunia, kita langsung datangi alamat sesuai ahli waris. Kalau luka-luka dia dirawat di rumah sakit mana, segera kita koordinasi sama rumah sakit memberikan surat garansi letter, surat jaminan bahwa si A korban ini dijamin Jasa Raja, biaya perawatan maksimal 20 juta. Di situ masyarakat sudah tidak terbebani lagi untuk biaya perawatan. Mungkin seperti itu.
1: Siapa? Dan nanti dan tadi juga disebutkan beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah kan juga dalam tanda kutip ada beberapa lokasi yang rawan kecelakaan ini, Pak. Nah, apakah ada tiga, Pak, tiga top ini, tiga teratas daerah yang memang bukan selalu kecelakaan sih, ya, Pak? Apa menjadi perhatian sendiri dari Jasa Raja, Pak?
2: Ya, itu makanya dari data kami coba mereng, mereng bahwa 10, bukan 3 aja kita.
1: 10 ya, Pak.
2: 10 di masing-masing kabupaten kota di wilayah Sulawesi Tengah, kita berikan 10 titik rawan laka tertinggi di masing-masing itu. Sehingga di situ ada rekomendasi-rekomendasi. Rekomendasi itu bukan dari kita. Kita coba mengundang dari KNKT, dari akademisi, dan dari Korlantas untuk menyampaikan kira-kira ini perlu penanganan bagaimana gitu. Sehingga melalui materi itulah terhadap rapat forum itu akan disampaikan bahwa ini loh sesuai rekomendasi, silakan untuk didiskusikan yang setiap bulan itu. Ada kalanya memang bisa segera ditindaklanjuti, ada kalanya belum bisa karena terbentur berbagai macam kendala, salah satunya mungkin anggaran gak bisa langsung terrealisir dan sebagainya. Namun upaya kami selaku di Jasa Raja ini mendorong supaya apabila di titik rawan laka itu tidak segera kita lakukan CBCB lah kalau bahasa itu, cara bertindak itu, nanti akan peranan kita selaku pemangku kepentingan itu kurang gitu, nanti biar tidak dinilai masyarakat tidak aware terhadap titik-titik rawan kecelakaan itu. Arahnya seperti itu, Mas Iksan.
1: Baik Pak, saya bergeser lagi ke Pak Gabit ini. Pak Gabit, target yang ini dicapai pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui program ini, baik dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah maupun tingkat kepatuhan wajib pajak, adakah indikator Pak keberhasilan apa yang digunakan Bapenda Sulawesi Tengah?
0: Baik, target utama kami tentunya bukan hanya meningkatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor ini, tapi yang lebih penting juga yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian terkait indikator keberhasilannya, ya mungkin antara lain meningkatnya jumlah kendaraan yang kembali aktif membayar pajak, kemudian juga berkurangnya tunggakan tentunya ya, dan juga meningkatkan penerimaan daerah dan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Jadinya nanti seluruh penerimaan tersebut akan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan pembangunan maupun pelayanan publik.
1: Ya. Oke, seperti itu. Dan ini pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan yang menjadi pertanyaan masyarakat pendengar Pro 1 RRI Palu ini Pak. Banyak masyarakat yang selama ini disiplin Pak membayar pajak dan mempertanyakan rasa keadilan ini. Saya sudah bayar pajak ini Pak. Nah sebenarnya bagaimana Bapenda menjawab anggapan bahwa program tersebut justru lebih menguntungkan para penunggak pajak dibandingkan para wajib pajak yang patuh ini Pak?
0: Silakan. Menarik sekali ini pertanyaan. Jadi kami memahami juga adanya pandangan tersebut. Namun memang perlu kami tegaskan juga bahwa program ini bukan penghargaan kepada penunggak pajak, tapi melainkan kesempatan agar mereka kembali menjadi wajib pajak yang patuh. Kemudian ketika tunggakan mereka dapat diselesaikan, tentunya penerimaan daerah meningkat dan manfaatnya juga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kemudian di sisi lain, pemerintah provinsi juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini taat membayar pajak, yaitu melalui program Berani Umroh.
1: Berani Umroh.
0: Bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan. Sementara itu nantinya bagi wajib pajak yang non muslim yang terpilih sebagai pemenang, nantinya juga akan menerima hadiah senilai nilai umroh tadi Pak. Jadi memang program apresiasi ini memberikan kesempatan dan penghargaan yang adil bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama. Mungkin itu.
1: Siap. Dan sudah hadir di studio perwakilan dari Dirut Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah. Dan sementara kita ke Pak Kakanwil dulu mungkin. Siap. Pak Kakanwil, mungkin beberapa ada program sosialisasi yang sudah dikencangkan oleh pihak Jasa Raja. Nah, apakah di tahun ini adakah sosialisasi lainnya yang sedang dibangun oleh Jasa Raja Sulawesi Tengah?
2: Ya, makasih. Sosialisasi yang dibangun itu sebenarnya dari dulu kita sudah melakukan sosialisasi, dan yang terpenting itu konsistensi. Konsistensi terhadap sosialisasi, karena sosialisasi itu tidak bisa dilakukan sekali dua kali, harus terus berkelanjutan. Nah sinergi kami dengan Bapenda maupun di lantas itu selalu sinergi melakukan sosialisasi bersama. Ini penting karena masyarakat ini tentunya perlu diberikan informasi, pemahaman terhadap apa-apa yang menjadi kewajiban dan kebijakan juga dari pemerintah itu. Kemudian kita juga melakukan operasi gabungan.
1: Yeah.
2: Kita dorong terhadap kegiatan itu karena itu tidak kalah penting untuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Dan juga kita juga pemanfaatan data juga penting. Kami juga mempunyai data, dari Ditlantas juga punya, dari Bapenda juga punya. Hal ini harapan kami ke depan itu menjadi single data sebenarnya. Jadi satu data, tapi sampai sekarang masih belum dalam upaya untuk melakukan single data. Kemudian tidak kalah penting ini sebenarnya dalam hal tujuan memberikan insentif tadi itu, bahwa tujuannya sebenarnya untuk membangun budaya tertib administrasi kendaraan sebenarnya. Itu yang terpenting, supaya kedepannya setelah diberikan insentif ini tidak ada yang menunggak lagi gitu. Selain memang tujuannya yang dibilang Pak Iksan untuk meningkatkan penerimaan. Mungkin seperti itu Mas Iksan.
1: Ya, baik Pak. Berarti memang sudah banyak sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Jasa Raja sendiri terkait kepatuhan wajib pajak juga ya Pak ini Pak. Nah, dari Pak Kabin ini Pak, bagaimana sih Pak sinergi dari Bapenda sendiri untuk sinergi dengan kepolisian, kemudian sinergi dengan Jasa Raja dan para dengan OPD-OPD lainnya terkait sosialisasi intensif pajak ini Pak?
0: Jadi kami terus melakukan sinergi Pak dengan Ditlantas Polda Sulteng dan juga Jasa Raharja, terutama itu dalam melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait info-info perpajakan daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor ini Pak. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa program insentif ini juga merupakan wujud sinergi Pak dari tim pembina Samsat yang terdiri dari tadi Pak Benda, Ditlantas Polda Sulteng dan juga Jasa Raharja. Jadi melalui kolaborasi ini Pak, tentunya kami ingin memberikan kemudahan pelayanan sekaligus mendorong masyarakat agar kembali patuh dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor.
1: Siap. Dan sudah hadir di studio ke perwakilan dari Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah. Bapak izin, mungkin boleh diperkenalkan Bapak.
3: Terima kasih kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri.
1: Iya.
3: Saya AKP Murianto dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah. Saat ini menjabat sebagai Kasih STNK.
1: Kasih STNK. Dan terima kasih Pak AKP Murianto SHMH ya Pak ya. Nah, kita langsung saja untuk dialog dengan Pak AKP ini. Pak, dari tadi kan kita sudah membahas tentang insentif pajak, kemudian kepatuhan wajib pajak yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, mungkin dari pandangan kepolisian ini Pak, mengapa masih banyak masyarakat ini Pak yang masih mengoperasikan kendaraan meskipun status pajaknya telah mati selama bertahun-tahun? Mungkin adakah dari kepolisian faktor apa yang paling sering ditemukan kepolisian Pak di lapangan? Izin Pak.
3: Baik. Terima kasih. Kalaupun seperti tadi pertanyaannya bahwa kenapa
1: iya,
3: masih ada masyarakat yang masih menggunakan kendaraannya meskipun ya dalam hal ini masih ada tunggakan kewajiban pajak ya. Baik, itu semua tidak terlepas pertama dari budaya itu sendiri Pak. Jadi budaya kesadaran masyarakat mungkin masih kurang
1: iya,
3: ya, terutama mengenai masalah pemahaman pajak itu, kewajiban mereka membayar pajak itu untuk apa dan manfaatnya seperti apa kembali kepada mereka. Itu pertama. Berikutnya juga mungkin faktor kondisi dari ekonomi mereka itu sendiri. Saya kira dua hal itu yang paling sangat mempengaruhi.
1: Kemudian sejauh mana Pak sinergi yang dibangun oleh pihak Polda Sulawesi Tengah dengan sinergi dengan instansi lainnya termasuk Bapenda juga dan Jasa Raharja dalam mendukung keberhasilan program ini Pak? Seperti apa sinerginya Pak?
3: Baik, untuk sinergi kami dengan instansi terkait khususnya dengan Bapenda dan Jasara Harja, itu kami sangat mendukung setiap kebijakan pemerintah ya, yang memiliki dasar hukum dan bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat. Terutama pada saat ini kita ketahui bahwa ada program
1: insentif pajak
3: sementara
1: berlangsung ya,
3: dilaksanakan sementara berlangsung, yaitu insentif
1: pajak kendaraan.
3: Pajak kendaraan. Itu kami mendorong kepatuhan masyarakat, ya hendaknya hal ini dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kewajiban pajak ya. Ya bukan menjadi alasan untuk menunda kewajiban tersebut. Untuk sinerginya antar instansi, khususnya tiga instansi yang saya sebutkan tadi itu, yang melalui pelayanan registrasi identifikasi kendaraan bermotor, ya tentunya kami pastinya tidak terlepas dari sinergitas, karena dengan pelayanan yang mudah, tertib dan transparan kepada masyarakat, ya itu adalah tujuan kami bersama. Saya kira demikian.
1: Terus untuk pelayanan di dari pihak kepolisian Pak, untuk memastikan ataupun mengadakan sosialisasi juga Pak untuk terkait program ini, apakah sudah ada sosialisasi juga dari kepolisian?
3: Oh iya, tentu pastinya salah satu bentuk dukungan kami dari pihak Polri dengan adanya program ini. Jauh hari setelah adanya pemberitahuan awal, kami sudah diberikan semacam flyer. Itu sudah kami masukkan di semua medsos yang kami miliki, juga termasuk kepada masyarakat dalam bentuk selebaran dari flyer, copy flyer tersebut, untuk masyarakat mengetahui. Itu pun kami didukung juga oleh Polres jajaran, khususnya Satuan Lalu Lintas di kewilayahan.
1: Demikian. Baik, kita bergeser lagi ke Pak Kabid ini. Pak, tadi kan juga sudah dijelaskan bahwa pemerintah provinsi juga sudah menyiapkan hadiah umroh gratis ini, Pak. Nah, dari Bapenda ini, dengan sinergi yang terjalin dengan kepolisian, kemudian Jasara Harja, bagaimana mekanisme pengundiannya ini, Pak, agar berlangsung transparan dan semisal ada yang mendapatkan bukan muslim. Nah, ini juga jadi pertanyaan, Pak. Nih, seperti apa, Pak, mekanismenya, Pak?
0: Jadi terkait tadi mengapa dipilih hadiah umroh tadi, Pak. Hadiah umroh ini memang dipilih sebagai bentuk apresiasi pemerintah provinsi kepada masyarakat, tentunya yang telah menunjukkan kepatuhan dalam membayar pajak. Kemudian harapannya juga dengan penghargaan tersebut menjadi motivasi agar nantinya semakin banyak masyarakat yang taat membayar pajak tepat waktu. Kemudian untuk mekanismenya sendiri itu nantinya akan dilakukan secara terbuka, transparan dan juga akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pak. Itu nantinya akan direncanakan di akhir tahun untuk pengundiannya, Pak. Di akhir tahun 2026 ini, Pak, di Desember. Jadi nantinya itu ada 13 masing-masing setiap kabupaten kota itu satu pemenang yang akan diundi nanti bersama dengan tim pembina Samsat tentunya, Pak. Kemudian nanti untuk wajib pajak yang non muslim, apabila dia mendapatkan hadiah undian tersebut, nantinya dia akan mendapatkan nilai sejumlah biaya umroh tadi itu.
1: Oh, biaya umroh.
0: Nah, yang untuk yang non, ya dia mungkin diuangkan atau mungkin dia seperti itu, Pak. Nilainya sama dengan hadiah umroh tadi mungkin itu.
1: Dan ininya juga ada pertanyaan juga dari pendengar tadi, Pak. Ini ke pihak kepolisian ini, Pak. Nah, setelah program berakhir, Pak, termasuk berarti 3 Agustus sampai 5 September. Langkah yang dilakukan kepolisian, Pak, terhadap kendaraan yang tetap tidak mau ini, Pak, memenuhi kewajiban administrasi pajaknya, apakah akan ada nantinya penegakan hukum yang lebih intensif, Pak? Silakan, Pak.
3: Baik, terima kasih. Tersebut kami akan melakukan sosialisasi terus-menerus, itu pertama ya, untuk mengedukasi masyarakat demi kesadaran untuk membayar pajak sebagai kewajiban. Namun untuk dalam hal penegakan hukum, ini sebenarnya sudah terlaksana dari beberapa kegiatan, termasuk Gakum Samkel, ya, penegakan hukum Samsat keliling itu sudah berjalan selama ini. Kemudian juga ada kegiatan ke depan ini, kami masih menunggu untuk operasi patuh. Kemungkinan di situ akan ada berapa persen diwacanakan untuk penegakan hukumnya. Yeah. Karena memang selama ini kita mengacu lebih kepada penindakan melalui etle, Pak, elektronik maupun melalui handheld. Jadi itu memang tidak nampak, Pak, tidak seperti dulu yang kita razia di jalan terus
1: kejar-kejaran,
3: ya, orang yang mau pergi ke dukaan, kita ya dalam tanda kutip merasa dihambat. Sekarang tidak seperti itu. Jadi sudah terdata di apa namanya etle, nanti akan diblokir pada saat pembayaran pajak yang selama ini berlangsung.
1: Demikian. Berarti secara tidak langsung etle ini juga sudah efektif, ya, Pak, ya, untuk meningkat.
3: Sangat
1: efektif, ya, Pak. Sudah dalam operasional kepolisian. Betul. Nah, tidak terasa juga ini sudah di penghujung acara. Mungkin closing statement dari pertama dari Pak Kakanwil ini, Pak, izin pesan jasa raharja, Pak, kepada masyarakat Sulawesi Tengah agar memanfaatkan program pembebasan denda ini, sekaligus yang ditekankan juga dari Pak Kakanwil dari awal, membangun budaya tertib administrasi dan tertib berlalu lintas juga ini demi keselamatan dan perlindungan bersama. Silakan, Bapak.
2: Baik, terima kasih untuk closing, ya, statement, ya. Jadi prinsipnya kami mengajak pada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah agar memanfaatkan program pembebasan denda dan pengurangan pokok pajak kendaraan dengan sebaik-baiknya, gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadikan momen ini untuk kembali tertib administrasi. Ingat, ya, tertib administrasi, karena kepatuhan itu bukan hanya memenuhi kewajiban, tapi juga memberikan perlindungan bagi diri sendiri dan sesama, gitu. Ini yang terkait untuk jasa raja, ya, gitu. Mari bersama-sama mewujudkan Sulawesi Tengah ini lebih tertib, aman, dan semakin peduli terhadap keselamatan berlalu lintas. Dan yang terakhir, semoga program ini dapat membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Siap, terima kasih. Mungkin dari Pak Kabit ada closing statement, Pak Kabit.
0: Sebagai penutup, nyambung tadi apa yang disampaikan juga Pak Kakanwil, ayo mengajak, tentunya kami mengajak kepada seluruh masyarakat, mari kita manfaatkan program pemberian insentif bagi kendaraan bermotor ini. Kemudian juga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, tentunya juga para pendengar Radio RRI yang ada di Sulawesi Tengah, kami mengajak kepada masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi Bapenda Mobile Sultan. Nah, jadi aplikasi ini tersedia baik di Android maupun di iOS, di App Store maupun di Play Store, Pak. Jadi masyarakat cukup dengan memasukkan nomor polisi dan kode huruf bagian belakang kendaraan, nantinya masyarakat sudah dapat mengetahui besaran pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan. Yeah. Olehnya kami mengajak, ayo masyarakat manfaatkan aplikasi ini. Nantinya kepada seluruh masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor, dia sudah mengetahui lewat aplikasi tersebut berapa nilai atau uang yang harus dibawa ke kantor Samsat untuk bayar pajak. Olehnya mari manfaatkan kemudahan ini dan juga program insentif yang berlangsung hingga 5 September 2026. Baik. Terakhir saya mengajak, ayo masyarakat kita bayar pajak untuk Sulteng Nambaso.
1: Baik,
0: demikian, Pak.
1: Dan closing yang paling gong ini dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah. Silakan, Bapak AKP Murianto.
3: Baik, Bapak, terima kasih. Kepada masyarakat Sulawesi Tengah,
1: ya,
3: kami mengajak untuk memanfaatkan setiap kebijakan pemerintah secara bijak dan penuh kesadaran Dalam hal ini pembebasan denda yang menjadi momentum untuk meningkatkan kepatuhan, karena dengan kepatuhan tersebut masyarakat membayar pajak dengan kesadaran merupakan bentuk partisipasi nyata dalam mendukung pembangun daerah dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
1: Siap.
3: Demikian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dan tidak terasa pendengar Prosatu RRI Palu, kita sampai di penghujung acara program Palu Menyapa edisi Senin 3 Agustus 2026. Dan saya Iksan Syadi mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini, dari Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Sulawesi Tengah, Bapak Sugeng, terima kasih. Dan dari Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah ada Bapak Muhammad Iksan, terima kasih Bapak. Dan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah, dari Kasih STNK AKP Murianto SHM, terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan demikian acara program Palu Menyapa edisi pagi hari ini, dan semoga perbincangan kita pada pagi hari ini dapat menginspirasi dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
6: Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Ladies apaan sih?
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
3: RRI Ampang FM
2: 93 MHz.
4: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti nyana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Makanya aku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku li.
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bawa apa kau ini Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Kau lihat kasih. Kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini. Loser. Tosu itu kau. Baru sekali bicara kamu. Kau lagi sayang. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Adam Barucon serang obat pasiennya.
1: Arthur, ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan Mbak Salto. Terserah saya apa omong urusanku ya.
1: Tur, ngana mau menyanyi ka basal to ka kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luasi kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

0: sesungguhnya.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
3: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Membangun keluarga memerlukan daya tahan yang kuat. Tetapi kami percaya bahwa ada banyak masukan, khususnya melalui siaran radio ini, Anda dapat mengerti lebih banyak bagaimana seharusnya Anda berperan sebagai orang tua. Saat ini saya bersama dengan narasumber kami, Pak Sukamdi. Salam jumpa, Pak.
4: Salam jumpa, tetap semangat Bapak Ibu.
3: Semangat terus ya, Pak.
4: Ya.
3: Walaupun kadang-kadang tidak memberikan semangat.
4: Harus dijaga semangat, antusias hidup.
3: Begitu ya.
4: Iya.
3: Iya. Pendengar, kami akan bersama dengan Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Dan topik kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengembangkan kognitif anak atau kecerdasan.
2: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
3: Pendengar, kognitif ini berkaitan erat dengan kecerdasan, yaitu kemampuan untuk mempelajari hal atau konsep baru serta keterampilan dengan menggunakan daya ingat dan cara menyelesaikan persoalan sederhana. Yang perlu diketahui oleh orang tua dalam proses tumbuh kembang bahwa anak di bawah usia 10 tahun memang sudah dapat berpikir dan menilai hal-hal yang mereka lihat atau dengar. Tetapi mereka belum memiliki dasar yang kuat untuk memahami hal mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga mereka bebas mengikuti apa yang diinginkannya. Nah, Pak Kamdi, mohon dijelaskan apa sih fungsi kognitif pada seseorang dan sejak kapan orang tua perlu memulai pengembangan tersebut?
4: Iya, jadi kognitif itu artinya bagaimana seseorang memiliki kemampuan pengetahuan yang dia pelajari atau yang dia tekuni dalam perjalanan kehidupannya. Ada kognitif itu sebenarnya bagian daripada kemampuan kecerdasan yang dipunyai oleh seseorang, ya. Nah, ada beberapa yang perlu orang tua menyadari tentang tadi hubungannya dengan kehidupan karakter dan potensi kognitif yang dimiliki oleh anak kita. Nah, orang tua itu perlu belajar mengenali, mungkin kalau saat mendengar siaran ini, sebenarnya gimana sih cara memahami dan mengerti anak saya ini punya potensi kognitif apa dan sebagainya sih.
3: Ya. Nah, ini penting, Pak.
4: Ya, jadi Ada beberapa kecerdasan dalam potensi diri seorang anak, ya, baik dari usia 10 sampai seterusnya, yang mempengaruhi tumbuh kembangnya potensi bakat minat daripada itu. Dalam buku Psikologi Kognitif Anak itu, di situ dijelaskan ada 9 tipologi yang kalau ini orang tua tahu, orang tua sebenarnya tidak kesulitan untuk memberikan apa namanya itu kalau jurusan kuliahnya nanti gitu ya.
3: Arahannya
4: ya. Contoh, ada anak yang punya tipologi karakteristik dalam kognitifnya itu kecerdasan linguistik. Artinya anak ini memang punya bakat dalam hal mempelajari penguasaan bahasa itu cepat sekali. Bahkan dulu di Indonesia atau di Ambon itu anak usia SMA itu bisa menguasai 9 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa macam-macam itu sampai Bapak Presiden pada waktu itu panggil ke Istana Negara untuk membuktikan kecerdasannya itu. Artinya kalau orang tua bisa mengenali kognitif anak bahwa kenapa anak saya ini kalau belajar bahasa ini cepat sekali menguasai dan paham. Itu berarti tipologi kecerdasan anak kita itu linguistik. Untuk pelajaran yang lain itu mungkin nggak maju, tapi urusan bahasa. Saya punya teman juga begitu. Pelajaran-pelajaran mata kuliah yang lain itu adalah tulisannya aja nggak bisa dibaca, dosen itu sudah pasrah gitu ya. Tapi dia paling pintar bahasa Inggris. Sampai dia diluluskan itu hanya gara-gara
3: bahasa Inggris.
4: Bahasa Inggris karena membantu kampus itu sendiri kalau ada tamu dari luar negeri, dan dia yang dipakai gitu ya. Yang kedua ada kecerdasan yang disebut logik matematis, kurusan angka-angka. Nah, orang ini atau anak ini nanti kalau dia sekolah pasti matematikanya eksat, pasti jagoan.
3: Ya,
4: tapi untuk suruh menghafal itu bisa. Bagi dia itu teraniaya dan terjajah itu menderita sekali.
3: Ya.
4: Makanya angka-angkanya, nilai-nilai angka matematika, kimia itu pasti keren. Nanti Bapak Ibu coba deteksi anak kita di rapot itu nilai apa yang paling kuat? Oh ya. Bahasanya, oh logik apa matematikanya. Nah ya. Nanti ketika dia jurusan kuliah itu gampang. Jadi anak pasti menikmati, nggak bosan semua mata kuliah diambil sampai pusing. Ada yang disebut kecerdasan musikal. Ini anak baru lihat orang main drum, lihat aja.
3: Sebentar
4: nanti yang
3: bisa.
4: Yang main drum pergi, dia ambil stick, main bisa. Karena memang tipologinya, karakteristiknya musikal. Dia dengar orang menyanyi, dia sudah oh itu nada C itu kerendahan. Nah, padahal dia enggak sekolah, tapi dia punya kepekaan.
3: Apakah ini disebut talenta, Kak?
4: Ya, makanya nanti ada bakat, ada talenta. Tapi semua kan anugerah, itu yang disebut potensi, kemampuan bawaan. Yang disebut kognitif, kecerdasan kognitif itu tadi, ternyata ada tipologi, ada jenisnya. Ada yang musikal. Saya punya teman, ya, satu alma mater itu, anaknya, itu dari kelas TK sampai sekarang itu mungkin kelas 4 atau kelas 5 SD. Itu segala musik yang dia lihat, dia tahu, kecuali tiup. Main bass, dia lihat. Dangdung, dangdung, dangdung. Nanti dia main pakai gitar bisa. Kajan yang cuma blak-blak-blak pintar. Main drum itu lebih pintar. Padahal enggak ada yang ngajari, cuma dia lihat. Saya bilang sama teman-teman, itu anakmu kecerdasan musikalnya tinggi. Nanti kalau dia lulus SMP, jangan disekolahkan SMA atau apapun. Sekolahkan
3: sekolah
4: musik. Sekolah musik madya. Itu dapat beasiswa. Ya, kakaknya sudah, tapi kakaknya bina vokali. Tapi anak ini istimewa. Saya bilang, anakmu itu istimewa. Enggak usah suruh belajar matematika. Musik saja. Nanti Pak dia jadi aransemen yang bagus. Jadi musikal yang kuat. Karena dia dapat itu. Bakat keterampilannya bagus. Ya, ada yang begitu. Ada yang kecerdasan kinestik, gerak tubuh. Nah, orang kayak gini nanti kalau dia jadi psikolog psikiater, dia bisa membaca gerak tubuh orang. Orang begini, oh ini memproteksi diri. Orang yang begini kesusahan hidup begitu. Jadi jadi dia bisa membaca gestur.
3: Oh, gestur ya.
4: Namanya gestur itu ya. Tentunya orang itu kenapa duduk menyilangkan kaki.
3: Ya.
4: kenapa membuka selebar-lebarnya, apa dia sedang promosi atau apa, kan nggak ngerti ya. Jadi saya nah Joy Edo itu mempelajari itu. Makanya saya kata, Pak jangan mau sering begini Pak. Itu artinya bahwa Papa menanggung beban yang gak terselesaikan.
3: Oh.
4: Nah iya. Papa tuh suka begini sambil cabut-cabut ini. Ya jadi itu. Nah ternyata kita belajar mengenal Papa anak punya, berarti itu kinesthetik. Termasuk apa ya itu namanya, ya gestur lah orang bilang begitu ya. Ada yang kecerdasannya visual, spesial, seni gambar. Ya anak itu
3: dia, ya
4: itu cepat sekali mau ekspresionis, mau apa namanya natural, mau apa itu dia mudah sekali. Walaupun nanti dijuruskan ke ekspresionis atau yang ke natural dan sebagainya, tapi memang ini anak tangannya itu terampil sekali. Dia lihat apa begitu tuh orek-orek itu.
3: Jadi
4: gitu. Kemudian dia buat begini, jadi kriya. Oh, kok jadi apa ya? Bungkus-bungkus mie instan begitu.
3: Iya.
4: Dia bungkus jadi tas.
3: Waduh.
4: Jadi tas kerangklong, kemudian dikasih resleting, dikasih dalamnya itu jadi namanya apa itu, barang sampah tapi jadi souvenir dan sebagainya. Nah, itu karena memang dia punya nilai visual spesial. Jadi, ada yang naturalistik, iya. Orang yang paling suka membaca lingkungan. Makanya orang kayak begini nanti kalau kuliah di lingkungan hidup, lingkungan kesehatan, lingkungan masyarakat
3: atau ya, BMKG.
4: Ya, BMKG. Jadi dia sangat mudah sekali membaca. Ada yang introspeksional, jadi paham diri. Jadi ini memang ini spesialis sekali karena orang ini sebenarnya bukan indigo, tapi memang dia paling cepat bisa membaca jalan pikiran orang.
3: Jadi bukan indigo itu?
4: Ya bukan, tapi memang itu bakat dia. Makanya orang-orang begini kan pasti pelajaran khusus apa itu di pelajaran bisa menjadi seorang yang psikiater, psikolog.
3: Iya.
4: Tapi kan ada yang sifatnya ilmiah.
3: Ilmiah.
4: Nah ilmiah itu.
3: Iya.
4: Nah ada yang disebut eksistensial, keberadaan
3: diri.
4: Keberadaan dirinya.
3: Mm-hmm.
4: Ya jadi ini orang biasanya menjadi motivator. Kuat sekali mengangkat keberadaan diri seseorang untuk percaya diri lagi. Dia ngomongnya itu santai tapi padat sekali. Mau dicatat itu maunya dicatat semua. Karena nilai-nilai kalimat yang diucapkan itu sangat padat. Nah, jadi penting bagi orang tua untuk mulai mempengaruhi anak itu mulai dari kandungan sampai lahir. Kemudian selanjutnya pada masa remaja, masa youth sampai dewasa, untuk belajar mengenali tipologi karakter kecerdasan anak saya ini sebenarnya apa. Nah ini pengetahuan yang bagus. Saya sendiri juga baru memahami mengenali ketika anak saya, ketika saya bilang, udah Kak Edo ambil psikologi saja. Nah ketika dia diajar itu, saya ikut. Di kuliah gratis melihat anak saya kan kuliahnya online. Nah saya ikut. Nah disitulah saya dapat pengetahuan yang, wah berarti selama ini saya sebenarnya sudah tahu tapi saya merasa itu
3: belum
4: bukan
3: cukup.
4: Sesuatu ya. Nah setelah itu baru ketika kita dapat itu ya, orang tua memang harus membekali diri.
3: Jangan-jangan Bapak ini adalah Bapak mempunyai kecerdasan eksistensial tadi, keberadaan diri, ngomong, memberikan motivasi
4: nah,
3: kepada orang tua gitu ya
4: nah,
3: Pak.
4: Nah itu akhirnya mempengaruhi saya pada tugas-tugas pada waktu tetap aktif dalam mendidik di salah satu kampus. Ya, masih saya sendiri, wah kalau saya disebutkan Pak Guru, wah Pak Guru kalau ngajar itu kok rasanya saya itu pengen. Ya,
3: pengen tahu, begitu. Pengen
4: ya,
3: tahu. Gitu. Ada orang kayak gitu Pak,
4: ya.
3: Ada orang ngajar, membosankan.
4: Ya.
3: Ini bila apa perlu ini?
4: Bolos.
3: Kalau dia yang ngomong, Tapi ada orang yang biar ngomong panjang lebar, makin panjang makin pengen tahu kita.
4: Ya, ada yang begitu.
3: Saya ingat seseorang pernah berkata begini, banyak anak-anak gak suka sejarah. Karena yang menceritakan sejarah tuh gak menarik.
4: Gak menarik, ya.
3: Tapi kalau saya cerita sejarah, sangat menarik. Tergantung siapa yang menceritakannya. Jadi si orang ini, biar saya udah dengar berkali-kali, saya terus suka dengar. Ya,
4: betul,
3: pendengar,
4: betul.
3: Semoga Anda bisa memperhatikan potensi diri seorang anak yang akan mempengaruhi bakat dan minatnya ke depan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pak, saya punya pertanyaan yang berikut ini. Menurut Bapak, bagaimana orang tua dapat mengetahui perkembangan kognitif seorang anak? Dan juga, menurut Bapak, apa yang mempengaruhi lemahnya perkembangan kognitif seorang anak?
3: Iya, dalam perkembangan dewasa, tentunya di sekolah-sekolah kota yang memang sangat peduli dengan potensi kemampuan anak dalam kognitif itu, ada sekolah yang setiap tahun di usia baru itu, penerima baru itu, selalu mengadakan yang disebut tes psikologi, termasuk inteligensi.
2: IQ gitu
3: ya.
2: Itu
3: IQ,
2: Pak?
3: IQ ya. Itu ya. Jadi bukan cuma sekedar inteligensinya, tapi kepribadian dan bakat-bakat yang lainnya itu dites. Nah, itu sebenarnya sangat menarik. Dan saya sarankan juga kalau memang ada kesempatan dan di daerah Bapak Ibu Saudara ada fasilitas seperti itu, tidak salah saya mendorong untuk memberikan kesempatan anak kita namanya tes kejiwaan untuk mengenali bakat, minat, potensi dan standar kecerdasan anak kita. Angkanya berapa? 90 atau di bawah 90, 80 mungkin Maron jadi Edio, jadi MBC, aja macam-macam. Nah, itu penting karena banyak orang tua menganggap bahwa anak saya harus pandai tanpa memahami tingkat kecerdasan kognitif daripada anak itu. Itu penting. Yang kedua, juga perlu orang tua dapat melihat dari anak-anak yang peningkatan kemampuan dan berpikirnya mampu menyelesaikan suatu masalah apa tidak. Contohnya, ketika anak itu pulang sekolah dari SD, kemudian ada PR, sebenarnya dia sanggup menyelesaikan, tetapi dia malah suruh orang tuanya menyelesaikan. Nah, ini mesti orang tua merangsang anak untuk belajar menyelesaikan masalah sendiri dengan diberikan sebuah rangsangan. Nah, contohnya begini, siapakah tokoh proklamator Republik Indonesia? Mungkin wakilnya dia hafal, Pak Hatta. Ayo, yang presidennya siapa? Siapa ya? Susah ya, aku cari-cari gak ketemu Bapak ini, Mbak, tolong siapa gitu. Cari dulu. Gak boleh tanya, tapi mikir, pasti kamu kenal. Oh, tapi aku gak tahu betul. Coba yang hurufnya belakang no. No. Depannya SU. Ayo cari tengahnya siapa? Oh, Bapak Insinyur Soekarno. Nah, itu dia. Nah, itu yang namanya merangsang berpikir. Nah, orang tua harus juga punya strategi merangsang anak untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah dengan namanya stimulan, gitu ya. Nah, jadi dua hal itu saja sebenarnya sudah memampukan orang tua menolong dalam mengembangkan kognitif daripada anak, selain daripada untuk belajar membaca, belajar mendengar sesuatu informasi yang bisa diambil dari televisi atau dari rujukan daripada orang tuanya menjelaskan sesuatu, sehingga mampu mengambil keputusan yang ada dan memiliki kecerdasan dan bakatnya menjadi lebih kuat gitu. Contohnya anak kita itu paling suka pegang raket. coba saya masukkan dia di klub bulu tangkis, mm-hmm. gitu ya. Wah, pertama ya pelatihnya nggak mau karena memang betul-betul dari nol putul gitu ya, gitu nggak pegang saja salah, melangkah salah. Tetapi dalam satu tahun dilatih sedemikian cepat sehingga menemukan betul-betul bakat dan minatnya. Ya. Yang pertama ditemukan oleh orang tua itu minat dulu, bakat belakangan.
2: Minat ya, Pak.
3: Minatnya dulu. Kamu itu apa yang paling kamu senangi dalam hidupmu? Makan, jangan usah makan juga. Apa sih minat? Gak usah di, gak apa sih. Tapi minat yang kamu senangi.
2: Nah, ini bahaya kalau ya. Dia lihat-lihat pohon. Oh, minat saya suka manjat pohon.
3: Ya gitu ya. Jadi minat yang berhubungan dengan akademis gitu ya. Wah, aku mau sepak bola. Ya, coba dicoba. Nah, ternyata punya keterampilan yang bagus, baru dimasukkan secara resmi di klub yang normal, maka muncullah bakat yang sebenarnya itu.
2: Ya, ya, pendengar. Ini jadi orang tua susah-susah gampang ya, Pak ya. Tadinya berpikir menikah dengan sang senang, kekasih, ya. Senang. Pokoknya berpegang tangan di taman yang ya. Indah.
3: Karena saatnya belum tiba.
2: Ternyata setelah jadi suami, lo kok uangnya gak cukup-cukup ya? Jadi istri kenapa punya suami kok tidur mendengkur begini? Ampun deh. Lalu punya anak, waduh dengar kata Pak Kamdi, mesti cari tahu ini. Aduh kerjaan, kapan gua bebas? Ya pendengar, kita sedang tertawa. Ada banyak hal yang kita ingin bicarakan, seperti mengapa anak hiperaktif, kemudian kenapa dia autis, kenapa kok ya anak saya ini sepertinya terlalu apa namanya aktif, dan masih banyak lagi. Pertanyaan itu akan kami bahas dalam topik-topik yang mendatang. Pendengar, kami percaya bahwa dengan Anda stay tune di program ini, Anda mendapat banyak masukan. Kami kembali setelah yang berikut ini. Aku

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak Kamdi nggak capek ya jelasin sana-sini?
2: Enggak.
1: Biasa. Karena Bapak punya kemampuan itu. Sebagai kecerdasan eksistensial. Dan tidak semua orang punya seperti ini. Nah, apa pesan Bapak untuk pendengar kami?
2: Wah, ini dia. Wah, memang Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu sudah rindu mau ditanyakan Bapak Ibu orang tua yang mendengar siaran ini juga.
1: Iya.
2: Jadi mewakili ya. Nah, apa yang perlu menjadi pemikiran kita kalau nanti kita menemukan anak yang normal, baik, tumbuh kembangnya bagus.
1: Yeah.
2: Tapi memang ada kalanya kita anak ada yang namanya autis atau hiperaktif, susah diatur, dan cenderungannya seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan anak yang hiperaktif, sebenarnya anak yang itu ada anak melakukan aktivitas dengan sangat sangat aktif ya. Cenderung sulit untuk dikendalikan, biasanya ditandai dengan sulit memusatkan fokus, konsentrasi, tidak bisa duduk tenang dan berbicara terlalu cepat. Jangan buru-buru anak kita labelin biasanya anak nakal. Gitu ya. Monyet saja bisa diatur, ini enggak bisa. Wah, udah sampai segitunya ngerinya responnya itu.
1: Monyet bisa diatur, harimau enggak bisa diatur.
2: Nah, anak hiperaktif bisa disebabkan oleh kondisi fisik maupun psikis ya. Contohnya kalau anak itu memiliki penyimpangan keaktifan karena kurang perhatian. Jadi bisa jadi ketidakperhatian orang tua itu bisa berefek anak menjadi haus perhatian. Uh-huh. Akhirnya dia mengkompensasikan diri dengan hiperaktifnya itu. Gitu. Supaya saya punya anak didik dulu masih orang tuanya masih satu kegiatan, anaknya itu kalau diajak rapat PKK atau rapat itu, wah itu minta ampun. Itu bisa naik kursi.

0: lompat-lompat di kursi. Iya. Sampai dasar ini anak nakal, Bapak, Pak RT atau Pak RW pada waktu itu. Enggak. Itu namanya anak butuh perhatian, saya bilang. Coba nanti dia pada level usia tertentu dia akan duduk manis dan tenang. Ketika dia rasa hausnya perhatian dari orang tua terpenuhi. Nah, itu yang kedua, bisa jadi memang itu gangguan otak dan sistem saraf. Sehingga anak itu menjadi autis dan sebagainya. Nah, kalau ini memang harus ditangani, dikonsultasikan oleh yang namanya, kalau di kota saya itu di Jogja itu lembaga tumbuh kembangnya anak. Yang menangani khusus anak yang autis, yang ganggu sarafnya, sehingga anak itu memiliki pola perilaku yang over. Itu ya, sehingga nanti anak itu diberikan sebuah kegiatan untuk menghabiskan energinya yang tersimpan berkelebihan itu ya. Nanti itu namanya terapi ya, ada terapi dan bisa disembuhkan katanya. Atau gangguan mood seperti depresi dan kecemasan. Jadi anak itu bisa cemas kalau dia melihat sesuatu yang menimbulkan dia fobia atau trauma apa yang dilihat dari orang tuanya. Contohnya, papanya sering memukuli istrinya yang dilihat oleh anaknya. Itu bisa menimbulkan gangguan mood anak, sehingga anak itu timbul depresi ketika lihat papahnya. Itu sangat amat menimbulkan trauma, sehingga dia kalau papanya ada, dia bisa sembunyi di bawah kolong tempat tidur untuk tidak mau ketemu, atau dia malah mengalami histeris, teriak-teriak. Itu karena belum memunculkan proses seperti itu, mood. Atau juga gangguan tiroid ya, di mana gangguan otak atau saraf pusat yang membuat dia merasa semacam ayan. Iya, jadi ayan itu kan nggak bisa berpikir kuat, begitu depresi, stres, frustasi apa, tekanan mentalnya muncul. Nah, itu karena butuh terapi yang panjang, ya, jadi panjang. Atau seringkali mengalami bullying. Ya, jadi anak kita siapapun keberadaan keturunan kita, anggaplah dia orang penting ya dari keluarga kita. Atau konsumsi obat yang dapat mengganggu fungsi otak. Jadi orang tua, pesan saya, jangan pernah kita mengabaikan sikap kepedulian dan perhatian yang melekat terhadap tumbuh kembangnya anak. Dimanapun kesibukan kita berada, ambil waktu yang terbaik. Bukan kalau ada waktu baru memperhatikan anak, tapi kita sudah menyediakan waktu yang terbaik, yang berkualitas ya, supaya terbangun komunikasi dan kepercayaan anak terhadap orang tua, karena orang tua sangat memperhatikan.
1: Ya, pendengar, begitu banyak informasi atau masukan yang diberikan oleh Pak Sukamdi, dan Anda tidak perlu membayar banyak, karena kalau sudah ke tingkat profesional di ahli-ahli tertentu, tentu lebih banyak arahannya. Tetapi melalui kesempatan yang singkat, padat dan jelas ini, Anda menerima masukan yang baik tentunya. Untuk konsultasi, kami ajak Anda menghubungi 087879058229 dan 081315711884. Kadang-kadang kita ingin berbicara panjang, tapi waktu jualah yang membatasi. Kami percaya program ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan, bagi Anda sendiri, pasangan Anda, dan juga generasi mendatang. Saya Adriana Usmani, bersama dengan narasumber kami Pak Sukamdi, akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
2: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai. Meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi, ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

pecinta sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton & Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia

0: 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65. Rozi Muhammad Hafiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan, tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabang ya. Tetapi satu cabur kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Nah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongcok mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, dengan kita melihat dia perak emas, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabang untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia?
2: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: sebangsa dan setanah air. Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
3: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
4: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
4: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
5: Say, kita berdua di sini saja ya.
4: Iya deh, Say.
3: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
2: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Emang, kangkung iya sebenget sabaraha.
7: Oh nge, Mbak Kayu, murah. Kang Salewu mawon.
8: Kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
6: Den Mislan, gogo sok pesanan kuni amika.
7: Nge, Pak Binsar, pare ne sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sambun kulo siapaken pentas kresek.
0: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
9: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Sekali di udara, tetap di

0: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.
1: Selanjutnya pendengar, kita nantikan saat disampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Buru nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita. BPBD Touna ingatkan warga waspadai karhutla saat kemarau berkepanjangan. Sebagai bagian dari objek pariwisata Tojona Una, pelaku wisata mengharapkan instansi terkait menjaga kebersihan pantai Ampana. Bersama saya, Kona Sutianto Lasanggol, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Berita yang pertama, saudara, sebagai bagian dari objek pariwisata Tojona Una, pelaku wisata mengharapkan instansi terkait menjaga kebersihan Pantai Ampana.
1: Pantai Ampana adalah salah satu objek wisata unggulan di ibu kota Kabupaten Tojona Una yang tidak pernah sepi dari kunjungan warga. Menjelang sore misalnya, aktivitas masyarakat di lokasi ini cukup padat. Ragam kuliner khas Touna serta aneka buah-buahan dipasarkan di sekitar pantai. Namun tingginya jumlah kunjungan berpengaruh terhadap kondisi kebersihan lingkungan. Safri Lahai, salah satu pelaku wisata, mengaku telah menyampaikan pada pemerintah soal kebersihan di sekitar pantai. Namun hingga saat ini belum mendapat tanggapan dari pihak terkait.
2: Saya sudah pernah memberitahukan kepada pemerintah juga, tolong diperhatikan kebersihan pantai. Ini adalah akses pariwisata yang paling nomor satu yang ada di Kabupaten Tojona Una. Mohon jadi perhatian khusus dan pemerintah.
1: Menurut Safri Lahib, untuk kemajuan pariwisata di Tojona Una, ketersediaan sarana-prasarana serta kebutuhan yang menunjang pariwisata termasuk kebutuhan menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, instansi terkait harus proaktif menangani kebersihan di Pantai Ampana. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, pendengar. BPBD Touna ingatkan warga waspadai karhutla saat kemarau berkepanjangan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tojona Una mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau berkepanjangan. Kondisi cuaca yang panas dan minim curah hujan dinilai dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran yang berpotensi mengancam lingkungan, pemukiman, hingga kesehatan masyarakat. Sebagai langkah pencegahan, BPBD Tojona Una mengajak masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Di antaranya tidak membakar hutan atau lahan kosong, tidak membakar semak belukar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tojona Una Sigit Labolong mengatakan, upaya pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan saat kebakaran telah terjadi. Menurutnya kondisi kemarau menyebabkan vegetasi menjadi sangat kering sehingga api dapat dengan cepat menjalar ke wilayah yang lebih luas.
4: Kami dari BPBD Kabupaten Tojona Una berdasarkan surat Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 tanggal 31 Juli 2026 perihal peringatan dini cuaca dan iklim Provinsi Sulawesi Tengah periode dasarian 1 Agustus 2026 bahwa Tojona Una masuk dalam peringatan dini kekeringan meteorologis atau PDKM mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi diprediksi mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu hari tanpa hujan Tojona Una hampir tidak akan ada hujan, tetapi berdasarkan itu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk waspada musim kemarau, kemudian hindari membakar di wilayah hutan atau lahan kosong, jangan membakar di area semak belukar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan hindari praktik membuka lahan dengan cara membakar hutan dan lahan. Apabila terjadi karhutla, dapat menghubungi nomor darurat yang ada, kalau BPBD 117, Basarnas 115, Kepolisian 110. Damkar juga ada nomor teleponnya yang mungkin nanti akan kami sampaikan, sudah ada kami sampaikan.
3: Sigit menambahkan masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada pemerintah desa, aparat terkait atau BPBD apabila menemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Pelaporan dini dinilai sangat penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum api meluas. Rahmawati Tani melaporkan.

0: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Kita ke informasi lainnya, pendengar, agar berjalan dengan Ketua Komisi Fatwa MUI, Tojo Nauna mengingatkan para penyuluh agama Islam untuk mensinergikan tugas-tugas penyuluhan umat pada tokoh atau ormas keagamaan.
2: Efektivitas penyuluh agama Islam diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang taat beragama, rukun dalam kehidupan, berbangsa dan bernegara di tengah ragam etnis dan budaya. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, MUI Tojo Nauna Muhammad Hamdi menyebutkan tugas ini juga perlu disinergikan dengan semua pihak seperti para pemuka agama dan ormas-ormas Islam.
3: Itu tugas kita sebagai penyuluh. Bagaimana masyarakat Tojo Nauna itu jadi taat beragama? Sholat lima waktu, mereka mau sholat lima waktu, mau puasa di bulan Ramadan, khususnya Muslim. Tetapi tugas ini bukan hanya penyuluh agama, bersama-sama PNS, MUI, para ustadz, ormas-ormas Islam, dan kita bersinergi.
2: Lebih lanjut ungkap Muhammad Hamdi, tantangan yang dihadapi oleh para penyuluh agama Islam dewasa ini sangat kompleks dikarenakan harus mampu menepis dan mencerdaskan umat beragama yang tidak hanya taat dalam beribadah kepada Sang Pencipta, namun juga harus mampu membentengi umat dari bahaya faham yang radikal atau menyimpang dari ajaran agama yang sebenarnya. Irsan Raginda melaporkan.
1: Berita yang terakhir, Saudara, Kepolisian Resor Tojo Nauna maksimalkan sosialisasi kemasyarakatan. Maksud kami, sosialisasi ke masyarakat terkait pencegahan tindak kekerasan dan main hakim sendiri. Berikut kita simak wawancara singkat reporter RRI Ampana Ibnu Abbas bersama Kasat Samapta Polres Sona AKP Marianto.
4: Assalamualaikum Pak Kasat, ini terkait dengan kekerasan main hakim sendiri terjadi di tengah masyarakat. Ini apa penyebabnya?
5: Ya mungkin kurang paham mengenai proses hukum dan permasalahan.
4: Ya, Komandan, lalu apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi hal-hal yang bersifat kekerasan atau tindakan main hakim sendiri?
5: Supaya menghubungi pihak kepolisian terdekat untuk mencarikan solusi, karena main hakim sendiri itu tidak diperbolehkan dan dilarang undang-undang.
4: Iya, tindakan kekerasan dan aksi main hakim sendiri yang masih terjadi di tengah masyarakat ini, Pak. Ini apakah dipengaruhi oleh pihak lain terhadap pelaku atau mungkin karena emosi?
5: Ya, kemungkinan faktor itu pertama. Yang kedua mungkin karena faktor juga emosi atau mungkin kemarahan yang tidak terkendali. Jadi spontan sampai itu harus diberikan pemahaman.
4: Kepolisian sendiri dalam menghadapi hal semacam ini, langkah apa yang dilakukan oleh kepolisian agar masyarakat tidak melakukan kekerasan dan juga tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, Komandan?
5: Tentunya pihak kepolisian bila ada terjadi persoalan begitu, kalau ada informasi masih tentunya dari Polres ada piketkan, jadi apabila ada laporan tentunya akan secepatnya ditindaklanjuti turun ke TKP untuk mediasi persoalannya.
4: Apa yang diharapkan oleh Kepolisian Resor Tojo Nauna terkait dengan jangan sampai masyarakat melakukan tindakan kekerasan dan main hakim sendiri, Komandan?
5: Kami dari pihak kepolisian tentunya mengharapkan kepada masyarakat bila ada persoalan secepatnya dilaporkan kepada pihak Polres. Polres sudah membagikan stiker maupun di media informasi itu pelaporan melalui 110. Itu gratis, langsung telepon dan tidak terkena biaya pulsa.
4: Terima kasih Komandan atas waktunya.
5: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
1: Sekian warta berita daerah siang ini. Kerabat kerja yang bertugas, produser, koordinator SP RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Sasri Alwia Swing, operator Arthur Tandipayuk, dan saya Kona Sutianto Lasangguli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampanan.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Kita lanjutkan kebersamaan di siang hari ini, pendengar. Untuk siang jelang sore ya, di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya awali dengan sebuah tampilan dari Nela Karisma, Antara Hujan dan Cinta.
4: Your DJ has only just begun.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, langsung saja kita ke yang paling awal untuk program Pro Dangdut di siang jelang sore ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan Pak
2: Om Deng Koneling.
1: Oh, Om Deng ya.
2: Ya.
1: Om Deng mau lagu dangdut apa dah? Lagu dangdut apa?
2: Dokter Cinta.
1: Apa?
2: Dokter Cinta.
1: Oke. Okay. Ada yang mau disalam-salam?
2: Belum ada yang masuk tadi.
1: Belum ada, baru Om Deng sendiri.
2: Buat fokus pada ulur sana, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ada Bumi Bob, ada juga Ibu Megawati. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ada baru ini mau coba. Semoga sehat selalu.
1: Siap.
2: Kuala Kororo.
1: Ya.
2: Bu Iman. Bu Ani, Bu. Tokonya ada juga di pihak sana, yaitu Om Ono.
1: Siap. Yo,
2: selalu.
1: Yo.
2: Ada lagunya?
1: Ada.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Deng.

0: Ding, halo. Halo.
1: Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum, Bung Tito.
0: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ibu Ria.
1: Iya.
0: Apa lagu bagus siang-siang begini, Bu?
1: Lagunya Joni Iskandar, Secangkir Kopi.
0: Adakah?
1: Ada.
0: Asyik. Lanjut, salam buat siapa?
1: Kirim-kirim buat Ibu Lina di Pusulnya, ada juga Bang Mutar bersama Ibu Megawati di alamat yang sama. Ada Ibu Ida di Tete, ada Ratna di Labuan, ada Bunda Rukmin Moratoba. Dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak.
0: Siap.
1: Buat Tito, selamat bertugas, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Satu penelpon lagi. Halo. Halo. Halo guys, halo juga.
2: Assalamualaikum dan selamat sore Tito.
0: Selamat sore, waalaikumsalam Ibu Timang.
2: Iya benar, Ibu Timang, Matako.
0: Matako, bagaimana kabar sekarang ini kah? Baru didengar lagi Lea.
2: Udaranya dari pagi sampai sore ini panas.
0: Iya, bukan main. Kalau
2: Ibu Timang ya sehat.
0: Yep, siap.
2: Lagunya
0: apa?
2: Nila Karisma.
0: Apa lebih judul? Birunya Cinta. Oke. Ada yang mau disalam-salam buat siapa, Ke?
2: Buat Pak B. Yang sudah lewat tadi. Yang kedua tadi, Ibu siapa?
0: Yang siapa?
2: Ibu Ria.
0: Iya, Ibu Ria.
2: Ada Ibu Megawati sama Mutar. Ada Ista Sarugi dan semua pendengar RRI yang panas tanpa terkecuali. Salam hormat, salam sehat buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat.
0: Waalaikumsalam. Kita mainkan lagunya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita orang lanjut lagi masih dengan Pro Dangdut. Ku menyapa lagi, halo.
2: Halo.
1: Halo juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu Megawati.
1: Ibu Megawati mau request lagu dangdut apa, Dan?
2: Exact.
1: Apa judulnya, Kak?
2: Ingat waktu susah.
1: Ingat waktu susah. Tong pe hidup menderita. Oke. Okay. Lanjut.
2: Kirim-kirim buat Om Deng tadi, makanya kesalahannya Om Deng. Ibu Megawati bukan poli lagi. Dipusungi Om Deng.
1: Dipusungi, so ganti alamat.
2: Ganti alamat. Pokoknya derek itu kalau beda acara kemarin nanti.
1: Insya Allah. Lanjut.
2: Baru kemudian makasih kesalahannya tadi. Memang juga makasih kesalahannya. Dan kamu aja pendengar RRI tanpa terkecuali Tito. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lanjut lagi. Halo.
3: Halo.
1: Halo juga.
3: Diam Pana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Asik. Pak Hanasrun di Bailo.
3: Iya betul, dengan Papa Rosi. Iya betul. Lagi baring-baring ini.
1: Asik.
3: Dengar-dengar begitu bercanda-bercanda di area di Ampana.
1: Apa dan Devi lagu supaya tak tidur?
3: Menari di atas luka.
1: Menari di atas luka. Siap, saya hadirkan lagunya. Buat siapakah lagunya?
3: Pertama-tama ada Bunda Megawati tadi bersama Abang Mohtar. Tak lupa juga ada sahabat saya organisasi terapi atau Orari, Pak Rusli yang ada di Bengkel Hijrah di samping SMK 3 di Sansarino. Semoga saya selalu pendengar setia Bung Tito.
1: Iya.
3: Tak lupa juga Ibu Rukin. Ada tetangga saya Pak Nursin, ada Ibu Ria dan Ibu Eli dan Mama Tua. Ada Mas Buan Laporo, Pak Mahmudin dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Saya baru-baru ini pun tidak ada postingan dari di Bongka ini.
1: Ay, betul sekali Pak.
3: Iya, okay. Tapi harapan saya itu semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo.
1: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Ibu Ustazah Rukmin, silakan ya. Lagunya apa Bu?
4: Cincin putih.
1: Cincin putih, boleh. Lanjut buat siapa?
4: Kirim-kirim ada Papa Rostan di Barulaya, terima kasih Pak. Ada juga Ibu Pandeng tadi.
1: Yoi.
4: Ada juga Ibu Megawati.
1: Yo.
4: Sama Pak Mohtar. Kemudian ada juga Buang Lekoro, ada Ibu I dari Tete, ada Ibu Ria, ada Ibu Ratna, dan ada Ibu Lina, Ibu Uga, dan Ibu Fatma, dan semua-semuanya. Salam hormat semua, salam sehat semua.
1: Siap.
4: Sialnya buat Bung Tito bersama Opat. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mainkan lagunya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
2: RRI Ampang FM
1: 93 MHz.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih melanjutkan kebersamaan kita di program Pro Dangdut. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Om Mutar, silakan lagunya ya, apa Om?
2: Apa? Terdakwa.
1: Terdakwa. Saya cari dulu ya. Lanjut, buat siapa?
2: Kamu kirim-kirim ada Ibu Ria, terima kasih atas siapanya. Dia juga tak lupa juga ada Pak Ros, ada Pak Nusin, ada Ibu Eri, ada Ibu Sajarukmi, Ibu Ratna, dan seluruh pendengar. Dan seluruh pendengar RRI Kampas dan Kedua di mana. Saya buat Bung Tito dan operasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Lanjut lagi di belakangnya Om Mutar, silakan. Masih... Saya nanti lagi pendengar ya. Halo. Halo.
3: Halo juga. Assalamualaikum Bung Tito.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Ibu Ida. Silakan Bu. Apa lagunya Bu Ida?
3: Aku tangan.
1: Hah?
3: Kenapa?
1: Lagu apa?
3: Segudang Rindu.
1: Segudang Rindu. Emangnya ada baku jauh?
3: Pengen busaku mau biar tidak baku jauh. Oh, baku jauh kan tetap rindu.
1: Tetap rindu Inanna pegaga begitu leh. Kan main. Beruntung sekali memang ini Kom dan Lukman ini. Silakan lanjut buat siapa?
3: Buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada.
1: Iya.
3: Tanpa

0: Tuereri tanpa terkecuali. Ya. Lebih spesialnya lagu ini siapa? Buat kita sayang di samping. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cok, kasih keluar suara Sadiki ya. Biar jumpa halo. Gitu noh. Next. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Semalam aku ngamuk ya, karena suaranya Abang nggak ada di telepon aku. Waktu itu aku nggak bisa monitor, jadi aku nggak bisa dengar suara Abang yang begitu indah. Tapi sore hari ini terobati ya kan?
1: Oh, gitu ya.
2: Bagaimana? Aku mau tanya nih, bagaimana nih kabar seorang Tito Lasangoli pada sore hari ini?

0: seperti kemarin-kemarin juga Pak, masih makan nasi tiap hari.
1: Cuma menyala deh pe gua bening ya, say.
0: Kelor
1: tapi
0: dong.
1: Apapun itu, yeah. Tapi apapun itu makanannya tetap ya nikmat banget kalau diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana ya. Aku mau request lagu
0: apa?
1: Dong ya. Dari Ike Nurjana, judulnya Terhanyut Dalam Kemesraan.
0: Siapa ya?
1: Aku. Hey, Anda jangan menggiring opini ya, sore-sore hari ini sudah mendung ya, Stan.
0: Saya cuma berharap kemesraannya itu langgeng gitu, panjang mesranya, ya kan, bahagia.
1: Amin. Pokoknya hal-hal ending. Yang positif yang didoakan oleh seorang Tito Lasangoli, saya aminkan aja gitu ya.
0: Harus. Yuk lanjut, okay, ada yang mau disalam.
1: Lagunya saya kirimkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari A, B, C sampai Z. Pokoknya semuanya ya, untuk Ustadz Tito Lasangoli tetap semangat. Pokoknya Ustadz, aku padamu ya. Terima kasih.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. So hitam lagi di bagian selatan sana ini ya. Kemungkinan di bagian gunung-gunung atas-atas Ambana ini ya sudah diguyur sama hujan ya. Yang di bawah-bawah sini bagian kota, bagian pantai pinggir laut ya, bersiap-siap. Mungkin ada jemurannya yang masih terbentang ya. Boleh diperhatikan. Apa-apa yang takut karena hujan ya, dihindarkan memang dan

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, yang belum sempat gabung, insya Allah lain waktu dan kesempatan Anda bisa bersama kami di program-program
2: lain. Program nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember

0: Berwisata di daerah Sulawesi Tengah tidak melulu kita berbicara mengenai pemandangan alam yang indah, namun juga tentang berbagai macam makanan khas yang menggugah selera, yang kaya akan rasa selalu membuat penasaran untuk dicicipi. Pernahkah Anda mendengar pepatah berbunyi, "Dunia tak selebar daun kelor"? Yang berarti dunia ini sangat luas untuk dikunjungi, meskipun pepatah ini sering didengar, tetapi tidak semua orang mengetahui bagaimana bentuk dan ukuran daun kelor. Atau ada yang pernah menjumpai sayur kelor? Apalagi di kota-kota besar, sangat sulit dijumpai pohonnya. Termasuk dalam suku Morangeciai. Kelor memiliki tinggi batang sekitar 7-10 meter, dengan bentuk daun bulat telur yang kecil dan bersusun secara majemuk. Tak jarang daun ini memiliki lebar 1-2 cm. Mungkin karena ukuran yang kecil inilah, pepatah daun kelor muncul dari zaman dahulu. Jauh dari ibu kota besar, ternyata salah satu masyarakat di Pulau Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah, mengenal daun kelor bukan hanya pepatah, tetapi sering menggunakan daun kelor sebagai sayur makanan pendamping nasi. Bahkan tak tanggung-tanggung, masyarakat Kaili, daun kelor ini sudah menjadi masakan keluarga yang hampir setiap hari tersedia di meja makan. Masyarakat Kaili menyebutnya uta kelo. Uta berarti masakan berkuah dan kelo berarti daun kelor. Bagian yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat Kaili adalah daunnya. Meskipun ukurannya sangat kecil, ternyata mempersiapkan daun kelor tidaklah sulit. Cukup menjepit bagian tangkai daun kelor menggunakan telunjuk dan ibu jari. Proses memasak daun kelor pun sangat gampang. Untuk lebih jelasnya, kita akan dengarkan penuturan dari Ina Ati berikut ini.
1: Uta kelo itu sayur kelor khas makanan orang Kaili. Sayur kelor itu bahannya terdiri dari daun kelor, lombok hijau, santan, udang, dan kalau lebih enaknya lagi, orang Kaili itu biasa bercampur dengan terong. Terus cara memasaknya itu, kalau orang Kaili asli, cara memasaknya itu air putih di dalam belanga dikasih mendidih sedikit, terus ditaruh lombok hijau, terus habis itu terong ditaruh. Setelah matang tadi terong, baru ditaruh santan. Setelah santan tadi sudah masak, baru ditaruh lagi kelor. Setelah itu udang. Kalau orang Kaili itu, pasangannya sayur kelor itu palumara dengan duo goreng.
0: Sangat mudah memasak sayur kelor. Dan bumbunya pun simpel, hanya memakai cabai, bawang, dan santan. Memasak daun kelor ada dua varian, yaitu di santan dan di kuah bening. Kecil-kecil cabai rawit. Meskipun kecil, ternyata daun kelor memiliki kandungan gizi yang luar biasa, seperti protein, vitamin A, vitamin C, kalsium, dan asam amino. Bagi masyarakat di Tanah Kaili, daun kelor sudah sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena manfaatnya yang begitu banyak, seperti makanan penambah tenaga, menjaga sistem kekebalan tubuh, mempertahankan massa otot, anti stres, menjaga kesehatan sistem pencernaan, serta mampu memperlambat penuaan dini. Masyarakat Kaili mempunyai mitos tentang makanan ini. Kembali, kita ikuti penjelasan Ina Ati.
1: Kalau orang luar datang di Palu, belum lengkap rasanya kalau belum makan sayur kelor. Tapi kalau sudah makan sayur kelor, dia lupa pulang kampungnya. Anetona dakori savalikuna nakavari siri Palu, dopa nagana ane dopa nangande uta kelo. Tapi ane nikande namo uta kelo, domo nitorana manjili hauringatana.
0: Benar atau tidak, mereka percaya bahwa jika ada orang luar yang bukan berasal dari suku Kaili datang mencicipi utakelo, orang tersebut akan memiliki rasa rindu atau ingin kembali lagi ke wilayah tempat suku Kaili bermukim dan tinggal menetap di wilayah mereka tinggal. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dari bumi Tadulako, tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.

Tak kenal maka tak sayang. Pepatah lama yang sering kita dengarkan. Pepatah itu bukan saja ditujukan kepada seseorang, tetapi kita akan menelusuri tempat wisata yang ada di Sulawesi Tengah, tepatnya di kawasan wisata Danau Poso. Danau ini berada di kota Tentena. Danau terbesar ketiga di Indonesia yang berada di ketinggian 657 di atas permukaan laut, memiliki luas 32.000 hektar dan kedalaman 510 meter. Danau Poso relatif mudah dicapai karena berada di dekat Trans Sulawesi

0: jalur yang menghubungkan Toraja, Poso, Gorontalo, Manado. Danau ini terletak sekitar 285 km sebelah tenggara Kota Palu. Lokasi danau dapat dicapai dari Kota Palu dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 sekitar 8 jam perjalanan. Dari Kota Poso, lokasi danau dapat dicapai dengan 1,5 jam perjalanan. Danau Poso memiliki pemandangan yang menawan dengan perbukitan dan hutan yang memagari sekeliling danau. Seperti apa keindahan Danau Poso sehingga wisatawan tertarik datang ke tempat ini? Kita akan temui salah satu pengunjung Danau Poso, namanya Ibu Sri, penduduk asli Poso.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ibu Sri, penduduk asli di Poso. Tempat-tempat wisata yang sering saya kunjungi itu adalah di Tentena. Tentena itu ada yang dikatakan Toraut yang di dekat Danau Poso. Karena tempatnya juga bagus, pemandangannya indah, kemudian bersih, masyarakatnya ramah. Kita antara dua kubu bersama, pokoknya semua umat beragama saling sapa-menyapa, saling kasih mengasihi. Kemudian mengenai kulinernya, kalau di Poso itu kulinernya itu ada kuliner Onco Arogo. Kuliner Onco Arogo yang biasa disebut itu silar hutan muda yang dikelola menjadi sayur. Karena itu Onco itu asam rasanya, tapi Arogo itu harum masakannya untuk penyedap makanan. Jadi memang betul-betul makanan kuliner Poso itu yang saya rasakan, yang membuat saya selalu tertarik untuk wisata ke Tentena. Serta masyarakatnya taat peraturan untuk cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Itu yang betul-betul sangat-sangat kita melihat langsung dan kita rasakan langsung. Begitu antusiasnya masyarakatnya, saling berpegangan, saling bergandengan. Barangkali cuma itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya Ibu Sri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Danau Poso bisa menjadi pilihan wisata bagi Anda. Danau yang berada di Kota Tentena merupakan danau ketiga terbesar di Indonesia setelah Danau Toba dan Danau Singkarak. Keindahannya pun tidak kalah dari kedua danau tersebut. Selain pemandangan yang indah, Danau Poso juga memiliki air yang unik. Di bagian pinggirnya memiliki warna yang hijau, sementara di tengah danau berwarna biru. Setiap tahun di Danau Poso ini ada pertunjukan pagelaran budaya Sulawesi Tengah, yaitu Festival Danau Poso. Dengan tujuan untuk memperkenalkan pariwisata kepada wisatawan lokal maupun mancanegara atau turis asing. Salah satu yang menarik di danau ini adalah area Watung Gonggi atau kumpulan batu besar yang muncul dari dalam danau dapat mengeluarkan bunyi ketika dipukul. Dan yang lebih menarik lagi dari daerah Danau Poso, yaitu dari data Yayasan Panorama Alam tahun 2018 menyebutkan ada beberapa situs konservasi dan objek wisata Danau Poso, yakni Taman Anggrek Bancea atau Anggrek Hitam. Salah satu pelestarian tanaman anggrek terbesar di Indonesia sebagai situs keragaman hayati Siuri, kawasan pasir putih Pendolo, dan Dongi tempat ikan bertelur. Apakah masih ada masyarakat yang peduli dengan kelestarian wisata Danau Poso? Jika Anda seorang pencinta alam, maka patutlah kita menjaga kelestarian alam dan keindahan Danau Poso sebagai tempat kunjungan wisatawan di Sulawesi Tengah. Datanglah ke Danau Poso, pasirnya yang putih dan indah. Tim Kerabat Kerja mengucapkan terima kasih. Sampai

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju melalui RRI Mamuju untuk edisi hari ini 3 Agustus 2026 bersama saya Mega Pika. Pendengar, untuk informasi pertama saya akan ke RRI Kendari menemui rekan Sofi. Selamat sore rekan Sofi.
2: Selamat sore.
1: Baik, silakan. Baik, silakan informasi Anda rekan Sofi.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Informasi dari Kota Lolo Kendari untuk hari ini, tepat di hari Senin 3 Agustus 2026, terkait dengan Dinas Kesehatan Kota Kendari yang mencatat penambahan kasus baru tuberkulosis hingga akhir Juni 2026. Langkah pemantauan dan penanganan diperkuat guna menekan penyebaran penyakit di masyarakat. Selengkapnya inilah feature dari RRI Kendari yang akan disampaikan oleh Heli Diawati Kadir.
3: Kota Kendari terus mengintensifkan berbagai langkah penanggulangan tuberkulosis atau TBC sebagai bagian dari pelaksanaan program unggulan Kendari Tuntas TBC. Upaya ini dilatar belakangi angka kasus penyakit menular tersebut yang masih tergolong tinggi hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, menjelaskan berdasarkan data hingga akhir Juni 2026, tercatat sebanyak 923 kasus baru TBC yang berhasil ditemukan. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap 3.470 orang yang sebelumnya diduga memiliki gejala atau resiko tertular penyakit tersebut. Dari keseluruhan kasus baru yang teridentifikasi, sebanyak 38 diantaranya adalah penderita kalangan anak-anak yang sebagian besar tertular dari orang dewasa di lingkungan terdekatnya.
4: 923 kasus ini kita dapatkan dari 3.470 orang yang kita curigai TBC. Kalau kita melihat rasionya jumlahnya 900 dari 3.000-an lebih. Jumlah ini juga kita juga sudah dapatkan kasus kematiannya sebanyak 41 kasus. Jadi 41 orang yang meninggal ini di Kota Kendari itu penyebabnya adalah TBC. Dari 923 kasus juga 38 orang itu kita dapatkan pada anak.
3: Pemerintah Kota Kendari menjamin seluruh proses pemeriksaan hingga pengobatan TBC diberikan secara gratis. Melalui partisipasi aktif warga dan kerja sama lintas sektor, diharapkan target Kendari Tuntas TBC dapat segera tercapai sehingga angka penularan maupun kematian akibat penyakit ini dapat ditekan demi terciptanya lingkungan yang sehat dan aman.
2: Demikian informasi dari RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Moris serta Bung Leo mengucapkan terima kasih. Kembali ke Anda, Mega Pika.
1: Baik, terima kasih rekan Sofi. Dari Kendari pendengar, kita ke RRI Bone menemui rekan Eni. Selamat sore rekan Eni.
5: Selamat sore rekan Mega Pika.
1: Baik, silakan informasi Anda rekan Eni.
5: Ya, baik, dari RRI Bone, pendengar dan pemirsa, terkait dengan ribuan warga dari 5 kecamatan Tumparua memadati lapangan Merdeka Watampone dalam roadshow jalan santai memperingati HUT RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
6: Lapangan Merdeka Kabupaten Bone, ribuan warga dari 5 kecamatan Tumparua memadati lokasi road sur jalan santai dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia Senin pagi, dipimpin langsung oleh Bupati Bone Sulaiman bersama Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin serta jajaran pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Bone. Roadshow ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dari Kecamatan Taneteratang, Taneteratang Barat, Taneteratang Timur, Palaka, dan Barbo. Bupati Bone menegaskan peringatan kemerdekaan tahun ini dikemas dengan konsep berbeda untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
7: Mulai dari desa sampai ke kota, kita bagaimana bisa mengajak untuk menyambut dan memeriahkan acara yang tahun kemerdekaan yang salah satu cara kita melakukan roadshow ke Kabupaten Bone, aja ngale wilayah kota, kemudian Sibuduwe dan Lemuru, besok Lemuru ya. Kemudian kegiatan tahun ini yang ke-81 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kenapa? Kita melaksanakan hari ulang tahun di
6: kemeriahan kian terasa dengan adanya senam massal dan pengunjung di antusias serta hubungan mencerminkan nilai gotong royong untuk mewujudkan Bone yang lebih maju dan berkelanjutan.
5: Demikian informasi dari Kabupaten Bone dan kita kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Edi di RRI Bone. Pendengar, kita akan menuju ke RRI Ampana menemui rekan Nurhaya. Selamat sore rekan Nurhaya.
8: Baik, selamat sore rekan Mega Pika.
1: Baik, silakan informasi Anda.
8: Dan pemirsa, untuk informasi dari RRI Ampana di sore hari ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD 7 Una-Una ingatkan warga waspadai karhutlah saat kemarau berkepanjangan. Selanjutnya dilaporkan Rahmawati Tane.
9: Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten 7 Una-Una mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau berkepanjangan. Kondisi cuaca yang panas dan minim curah hujan dinilai dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran yang berpotensi mengancam lingkungan, pemukiman, hingga kesehatan masyarakat. Sebagai langkah pencegahan, BPBD 7 Una-Una mengajak masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Di antaranya tidak membakar hutan atau lahan kosong, tidak membakar semak belukar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten 7 Una-Una Sigit Labolong mengatakan, upaya pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan saat kebakaran telah terjadi. Menurutnya kondisi kemarau menyebabkan vegetasi menjadi sangat kering sehingga api dapat dengan cepat menjalar ke wilayah yang lebih luas.
10: Kami dari BPBD Kabupaten 7 Una-Una berdasarkan surat Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 tanggal 31 Juli 2026 perihal peringatan dini cuaca dan iklim Provinsi Sulawesi Tengah periode dasarian 1 Agustus 2026 bahwa 7 Una-Una masuk dalam peringatan dini kekeringan meteorologis atau PDKM mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi diprediksi mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu hari tanpa hujan, 7 Una-Una hampir tidak akan ada hujan. Tetapi berdasarkan itu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk waspada musim kemarau, kemudian hindari membakar di wilayah hutan atau lahan kosong, jangan membakar di area semak belukar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan hindari praktik membuka lahan dengan cara membakar hutan dan lahan. Apabila terjadi karhutla, dapat menghubungi nomor darurat yang ada, kalau BPBD 117, Basarnas 115, Kepolisian 110. Damkar juga ada nomor teleponnya yang mungkin nanti akan kami sampaikan, sudah ada kami sampaikan.
9: Bahkan masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada pemerintah desa, aparat terkait atau BPBD apabila menemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Pelaporan dini dinilai sangat penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum api meluas. Rahmawati Tani melaporkan.
8: Baik, demikian untuk informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Saya Nurhaya dan rekan Arthur. Kami kembali ke studio. Mega Pika, silakan.
1: Baik, terima kasih dari rekan Nurhaya dari Ampana. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda dari RRI Mamuju, Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar. Lalu, bagaimana komitmen Satgas dalam menjaga kualitas program dan mencegah SPPG kembali mengalami suspend? Berikut kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju, Ahyan Irsyada, bersama dengan Koordinator MBG Regional Sulawesi Barat, Firas Ahmadillah.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar. Lalu, bagaimana komitmen Satgas dalam menjaga kualitas program dan mencegah SPPG kembali mengalami penutupan sementara? Berikut wawancara kami bersama Koordinator MBG Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Barat, Firas Ahmadillah. Baik Bapak, bagaimana komitmen Satgas MBG dalam memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sulawesi Barat tetap berjalan sesuai standar kualitas dan keamanan pangan?
12: Baik, terima kasih. Saya Firas Ahmadillah Maga, Koordinator Regional SPPG Provinsi Sulawesi Barat. Jadi kami telah melaksanakan rapat koordinasi lagi Satgas MBG tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Jadi kami sangat berterima kasih atas terselenggaranya rapat Satgas kali ini yang telah banyak membahas terkait bagaimana sejauh mana progres pelaksanaan program MBG di Provinsi Sulawesi Barat. Khususnya tadi poin utamanya adalah terkait bagaimana pengawasan. Jadi Satgas sekarang bisa melakukan pengawasan terhadap SPPG maupun kegiatan MBG yang ada. Kemudian bagaimana pematuhan atau SPPG ini bisa mematuhi standar dan SOP yang selama ini telah dilaksanakan. Itu yang pertama. Jadi Satgas bisa mengawasi, nanti akan dilaksanakan juga sidak di lapangan atas nama Satgas baik di tingkat provinsi maupun kabupaten supaya SPPG ini tetap bisa melaksanakan prosedur atau kegiatannya sesuai dengan standar yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi fokus utamanya adalah tidak hanya terkait dengan pengawalan adanya pengurusan sertifikasi like hygiene sanitasi atau SLHS dan juga adanya fasilitas IPAL di SPPG, namun bagaimana nanti ke depan SPPG akan kami kaji nantinya di ke depan, tapi bagaimana supaya limbah-limbah yang ada di SPPG itu nanti akan dilakukan pengujian berkala. Jadi sebenarnya melalui Kepmen LH2760 tahun 2025 itu sudah ada sebenarnya, namun hanya saja saat ini kan fokusnya adalah SPPG ada IPAL, tapi bagaimana nantinya IPAL itu hasil ujinya, uji limbahnya itu bisa diuji di lab yang terakreditasi. Nanti kedepannya kami akan kaji juga dengan pimpinan kami, tapi yang jelas bahwa SPPG ini bisa senantiasa dilakukan pengawasan agar supaya pelayanan kepada penerima manfaat MBG itu bisa berkualitas nantinya.
11: Lalu pasca penutupan massal sekitar 120 SPPG di Sulawesi Barat pada April lalu, langkah apa yang dilakukan Satgas MBG agar SPPG yang kini beroperasi tidak kembali mengalami penutupan sementara?
12: Betul, jadi kami di kesempatan ini kami menyampaikan bahwa SPPG wajib untuk senantiasa mematuhi SOP-SOP, baik prosedur dalam keamanan, untuk menjaga keamanan pangan, serta bagaimana fasilitas-fasilitas di SPPG itu tetap berjalan dengan baik. Tidak hanya SLHS, ketika sudah dapat SLHS itu menjaga, artinya senantiasa mematuhi SOP yang ada, kemudian IPAL-nya juga senantiasa dicek instalasi pengolahan air limbahnya, kemudian yang ketiga adalah bagaimana memastikan bahwa bahan baku yang didapatkan atau diterima oleh SPPG itu diolah dengan benar, kemudian prosesnya dan lain sebagainya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena salah satu penyebab SPPG yang suspend adalah kejadian-kejadian luar biasa akibat keamanan pangan atau KLBKP yang juga ini tentu hal yang tidak kita harap. Sudah dalam 5 bulan terakhir pelaksanaan, terakhir kan kejadian keamanan pangan di Polman pada saat bulan Februari yang lalu. Kami senantiasa mengimbau kepada SPPG untuk senantiasa mematuhi SOP yang ada, supaya MBG itu tidak hanya kualitasnya, tetapi keamanan pangannya senantiasa terjaga bagi penerima manfaat.
11: Demikian wawancara kami bersama Koordinator MBG Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Barat, Firas Ahmadillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dalam liputan berita Gema Saripati Maju Sekarwil 4. Pendengar, kita akan menemui rekan Bu Suda di RRI Bau-Bau. Selamat sore rekan Bu Suda.
13: Baik, selamat sore rekan Mega Puspita di RRI Mamuju.
1: Baik, silakan informasi Anda.
13: Baik, terima kasih. Pendengar, dari Kota Bau-Bau, BMKG Stasiun Meteorologi Baito Ampari Bau-Bau memastikan hingga Senin 3 Agustus 2026 belum terdeteksi titik panas di wilayah Kepulauan Buton. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Terkait hal ini, Afriansa menurunkan laporannya.
14: Hari ini, tanggal 3, itu di wilayah Kepulauan Buton belum terdeteksi titik panas atau hotspot.
15: BMKG Stasiun Meteorologi Baito Ampari Bau-Bau memastikan hingga Senin siang 3 Agustus 2026 belum terdeteksi titik panas atau hotspot di wilayah Kepulauan Buton. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Baito Ampari Bau-Bau, Hadi Setiawan, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan terbaru, seluruh wilayah Kepulauan Buton masih bebas dari hotspot. Hadi menjelaskan, di Sulawesi Tenggara saat ini hanya terpantau beberapa hotspot yang berada di wilayah perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, wilayah Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Selatan, Wakatobi, dan Buton Tengah belum menunjukkan adanya indikasi titik panas.
14: Jadi kalau update per hari ini, tanggal 3, itu di wilayah Kepulauan Buton belum terdeteksi titik panas atau hotspot sampai saat ini. Tapi di wilayah Sulawesi Tenggara sudah ada sekitar satu titik. Satunya di perbatasan di Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara. Tapi kalau untuk Kepulauan Buton belum terdeteksi hotspotnya.
15: Meski demikian, BMKG meminta kewaspadaan ditingkatkan terutama di kawasan hutan seperti Kecamatan Sorowolio di Kota Bau-Bau, Kecamatan Kapuntori di Kabupaten Buton, serta sejumlah kawasan hutan di Buton Selatan dan Buton Tengah. BMKG mencatat hingga saat ini belum ada status hotspot termasuk kategori rendah. Menurut Hadi, kondisi tersebut dipengaruhi masih adanya tutupan awan dan hujan ringan di beberapa wilayah Kepulauan Buton sehingga pembentukan hotspot belum terjadi. Namun, peringatan dini kekeringan telah diterbitkan untuk wilayah Batu Atas Kabupaten Buton Selatan. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026. Pada periode tersebut, potensi munculnya hotspot diperkirakan meningkat, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pendengar, demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Mega Pika di RRI Mamuju. Silakan rekan Mega.
1: Baik, terima kasih rekan Bu Suda di RRI Bau-Bau. Pendengar, kita ke Palu menemui rekan Joko. Selamat sore rekan Joko.
16: Selamat sore rekan Mega Pika.
1: Silakan laporan Anda rekan Joko.
16: Baik, terima kasih. Pendengar, Kema Pustaka Budaya Kota Palu tahun 2026 dinilai menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kegemaran membaca para pelajar. Berikut laporan Muhammad Sidik.
17: Pelajar menjadi tantangan tersendiri dalam menumbuhkan minat baca. Demi menjawab tantangan tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu kembali melaksanakan Kemah Pustaka Budaya yang melibatkan pelajar SMP dan MTS se-Kota Palu. Langkah itu menjadi upaya mengajak para pelajar kembali gemar membaca dan meningkatkan literasi. Pustakawan Ahli Budaya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu, Endah Ramawati, menjelaskan perkembangan teknologi dan penggunaan gawai yang masif di kalangan pelajar perlu diimbangi dengan kegiatan literasi yang menarik. Menurutnya, Kemah Pustaka Budaya menjadi salah satu solusi untuk mengarahkan penggunaan gawai ke hal yang lebih positif. Dalam pelaksanaannya, para peserta mengikuti berbagai aktivitas seperti lomba drama pendek, parade puisi, dan pojok literasi. Kegiatan tersebut dirancang untuk mengasah kemampuan membaca, menulis, sekaligus mengekspresikan ide melalui seni dan kreativitas.
18: Poin yang akan kita capai itu sebenarnya satu. Itu diharapkan peningkatan kegemaran membaca di kalangan pelajar itu bisa semakin meningkat. Karena dengan adanya era globalisasi sekarang ini, siswa itu lebih banyak bermain gadget. Kurang mengadakan satu kegiatan yang bisa mengakomodir semuanya, mengakumulasi semua yang dipunyai ya, bakat-bakat siswa itu. Itu yang diharapkan bisa mengalihkan dari dunia sosial media yang luar biasa, era globalisasi yang luar biasa itu bisa teralihkan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Pada kegiatan ini kita berharap siswa itu bisa mengalihkan perhatian mereka dari gadget itu untuk berkegiatan.
17: Endah menambahkan seluruh rangkaian kemah pustaka budaya tidak hanya berfokus pada kompetisi, tetapi juga membangun interaksi sosial, kerjasama, dan kemampuan komunikasi antar pelajar. Pendekatan ini diharapkan dapat membuat literasi lebih dekat dan menyenangkan bagi generasi muda. Melalui kemah pustaka budaya 2026, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu berharap pelajar dapat mengurangi ketergantungan terhadap gawai dan kembali menjadikan membaca sebagai kebiasaan positif. Kegiatan ini juga diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang kreatif, literat, dan cakap memanfaatkan teknologi.
16: Informasi yang kami hadirkan untuk program Gemah Saripati Maju dari RRI Palu, kami yang bertugas, saya Joko Nurjaya Sujari dan Teknik Studio Anjas Pole, kembali ke rekan di RRI Mamuju, Mega.
1: Baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Penegara dari RRI Palu, kita ke RRI Toli-Toli menemui rekan Suhermi. Selamat sore.
19: Baik, selamat sore rekan Mega.
1: Baik, rekan Suhermi, silakan informasi Anda.
19: Baik, informasi dari Toli-Toli, pemerintah Kabupaten Bual melalui Dinas Sosial Kabupaten Bual secara resmi memulai kegiatan pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera KKS bagi keluarga penerima manfaat KPM di halaman kantor Dinas Sosial Kabupaten Bual pagi tadi. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Martina.
20: Acara pembukaan pendistribusian KKS tersebut berlangsung hikmat dan dihadiri langsung oleh Bupati Buol, Ketua TPPKK Kabupaten Buol, pimpinan Bank Mandiri Cabang Buol, serta puluhan masyarakat penerima manfaat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buol Asmayudin Gonceng saat ditemui RRI mengatakan, proses pendistribusian KKS dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bantuan sosial dapat diterima secara tepat sasaran oleh keluarga yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat. Dengan menggunakan KKS, penerima manfaat kini dapat mencairkan bantuan melalui jaringan agen bank terdekat tanpa harus menempuh jarak jauh.
21: Tujuannya sebenarnya adalah untuk memudahkan mereka yang tadinya melewati kantor pos, ya toh, itu kan jauh-jauh, kantor pos hanya ada di 3 kecamatan, Leo, Gunung Boku dengan Balele. Nah, kasihan orang yang kayak di Lakea, ujung-ujung itu kan terlalu jauh. Sementara Bank Mandiri itu kan ada agen-agen brilingnya di hampir setiap desa, sehingga menggunakan mereka dan juga tidak akan ada kayak pemotongan ke apa kan biasanya kan begitu.
20: Sementara itu Bupati Buol Haji Risaryudi Triwibowo Timumun memberikan apresiasi tinggi kepada PT Bank Mandiri, Dinas Sosial, serta seluruh pendamping sosial dan pemerintah desa yang telah bersinergi mengawal proses pendataan hingga pendistribusian kartu. Dalam sambutannya Bupati Buol secara tegas berpesan agar bantuan tunai non-tunai ini dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.
22: Pada seluruh keluarga penerima manfaat, Om, Tante, Bapak, Ibu, saya berpesan agar Kartu Keluarga Sejahtera ini digunakan sebagaimana mestinya. Tapi mohon maaf, nanti kalau sudah dapat kartu ATM ini, kemudian nanti dicairkan, minta tolong buat bapak-bapak terutama, jangan untuk judi online. Yang kedua, sudah tidak, jangan beli rokok, lebih baik beli beras. Karena kalau nanti buat beli rokok sama judi online, kemudian terdeteksi oleh kawan-kawan PKH, perangkat desa, akan dilaporkan ke dinas. Setelah dilaporkan ke dinas, bapak atau ibu yang terdeteksi dua tadi itu langsung datanya dicabut.
20: Kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Buol dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang sosial, serta memastikan setiap bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
19: Baik, demikian informasi dari Toli Toli dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan di meja operator ada Rio Rambitan dan juga Rizky Amalia menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami kembali ke Mamuju bersama Mega Pika.
1: Baik, terima kasih rekan Suharmi dari RRI Toli Toli. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi langsung bersama rekan Ilham terkait dengan burung maleo yang terancam punah, hanya tinggal 8 pasang. Ilham,
2: cek apakah suara saya terdengar? Baik rekan enggak. Baik pendengar, berikut saya laporkan populasi burung maleo di Desa Sumare dan Desa Tapandulu, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, tersisa sekitar 8 pasang. Data itu berdasarkan pemantauan rutin komunitas Sahabat Maleo Mamuju. Ketua Sahabat Maleo Mamuju Abdullah mengatakan jumlah tersebut didapat dari pengamatan di lokasi-lokasi penetasan maleo selama beberapa bulan terakhir. Ia menilai angka ini menunjukkan maleo masih rentan sehingga perlu tindakan serius agar tidak terjadi kepunahan lokal di Sulawesi Barat. Menurut Abdullah, setiap anakan yang ditemukan menetas akan langsung dilepas ke hutan agar bisa tumbuh di habitat alaminya. Langkah ini disertai patroli sederhana dan sosialisasi kepada warga di sekitar kawasan pesisir dan hutan tempat maleo mencari makan dan bertelur.

0: Baru-baru saya untuk melepaskan ada anakan burung maleo yang sudah menetas secara alami. Upayanya ini bagaimana kami terus mempelajari edukasi kepada masyarakat agar tetap tidak berburu telur dan menjaga habitat burung maleo.
1: Kami kasih denda
2: administrasi. Lebih lanjut, ia berharap masyarakat hingga pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi terlibat aktif sehingga ikon Sulawesi Barat ini dapat terus lestari. Selain pemantauan populasi dan pelepasan anakan, sahabat maleo mendorong adanya dukungan kebijakan dan anggaran khusus konservasi. Mereka mengingatkan bahwa tanpa perlindungan nyata, 8 pasang maleo yang tersisa di Sumare dan Tapandulu bisa berkurang dan menghilang dari alam. Berikut laporan saya, kembali ke rekan Mega di studio.
3: Baik, terima kasih rekan Nila atas laporan Anda. Pendengar, kita akan ke RRI Makassar menemui rekan Risna. Selamat sore rekan Risna.
4: Selamat sore rekan Mega.
3: Baik, silakan laporan Anda.
4: Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini kami hadirkan feature Gemah Saripati Maju dengan judul Gotong Royong Menguatkan Asa, menghadirkan kata pertama disampaikan bersama dengan rekan Rahmadani.
5: Pagi itu, ruang terapi anak di lantai 2 rumah sakit Dadi Makassar kembali dipenuhi tawa. Ruangan itu tidak besar, hanya sekitar 2x2 meter. Namun dari tempat sederhana inilah banyak mimpi sedang diperjuangkan. Namanya Nizam, usianya baru 3 tahun, wajahnya ceria, matanya berbinar. Tak ada yang menyangka di balik senyum polos itu ia sedang berjuang mengejar kemampuan yang selama ini dinantikan kedua orang tuanya. Kemampuan berbicara. Bersama terapis bernama Uni, Nizam belajar merangkai kata.
6: Puzzle. Pemahamannya sama konsepnya. Ini kan dia ada di konsepnya. Namanya konsep dia tahu sih kalau ini mobil cuma artikulasinya yang belum lebih bagus. Gitu. Makanya kayak mobil kayak Nizam, Iza kayak tidak jelas kita. Itu artikulasinya yang bermasalah. Walaupun dia paham ini mobil, ini pesawat, tapi secara pengucapan dia tidak jelas kita.
5: Nizam tidak sendiri. Ada puluhan anak lain yang menjalani perjuangan serupa. Salah satunya seorang anak berusia 7 tahun bernama Muhammad Ataf. Bagi Ririn ibunda Ataf, perjalanan menuju ruang terapi bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka pernah mencoba terapi mandiri, berpindah-pindah tempat, bahkan mengeluarkan biaya hingga ratusan ribu rupiah untuk satu kali terapi. Jumlah yang tidak sedikit, namun hasil yang diharapkan belum juga datang.
7: Per jam, 1 jam itu 175. Belum asesmennya, belum dokter, kontrol dokternya. Itu dulu 6 bulan juga di situ, karena kan itu dalam 1 minggu itu pertemuannya kadang 3 kali, 4 kali, baru saya selama 6 bulan itu dilanjutkan yang begitu, belum tempat lain. Setelah aku tahu ada BPJS, beralih maka ke BPJS.
5: Tak ada orang tua yang ingin menyerah, begitu pula keluarga Ataf. Mereka terus mencari jalan hingga akhirnya memilih menjalani terapi bicara di Rumah Sakit Dadi Makassar dengan memanfaatkan program Jaminan Kesehatan Nasional. Perlahan, perubahan mulai terlihat. Kini sang anak mulai fokus dan mulai bisa berbicara, bahkan mengaji.
7: Selama minum obatnya dokterin tuh untuk fokus otaknya. Kan ini mau jadi kasih fokus. Supaya dia pintar, yes. Sebenarnya dia take kaki juga, dia lihat firman, masuk SD-nya nanti. Terus semenjak minum obat, ada juga perubahan agak tenangnya, apa begitu.
5: Perjalanan yang sama juga dialami Fauzan. Siswa kelas 2 sekolah dasar ini dulu kesulitan berbicara. Kini ia sudah mampu membaca, sudah mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Semua itu menjadi bukti bahwa terapi yang dilakukan secara rutin memberikan perubahan nyata bagi tumbuh kembang anak.
8: B ketemu A, dibaca BA.
9: Pa.
8: B ketemu I, dibaca BI.
9: I.
5: Di balik setiap keberhasilan itu, ada kerjasama antara keluarga, tenaga kesehatan, dan dukungan pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Dr. Prabowo, memastikan layanan terapi bicara bagi anak dengan indikasi medis tetap dijamin melalui program JKN.
10: Terapi bicara sampai saat ini kita masih tanggung, tapi tentunya sesuai dengan kebutuhan dokter ya. Sampai usia tertentu yang menurut dokter masih dibutuhkan, kita masih tanggung.
5: Menurut Prabowo, lebih dari 90% masyarakat Kota Makassar telah menjadi peserta JKN. Setiap bulan, BPJS Kesehatan membayarkan klaim hingga sekitar 300 miliar rupiah kepada rumah sakit mitra di Makassar. Dana itu menjadi bagian dari semangat gotong royong agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan seperti terapi wicara dan juga cuci darah bagi pasien gagal ginjal.
10: Konsep gotong royong dalam program JKN itu misalnya pasien hemodialisa gitu ya. Hemodialisa itu kan seminggu dua kali. Nah, katakanlah sekali cuci darah 800 ribu per cuci darah ya. Kalau sebulan kan berarti 8 kali kan. Nah, 800 ribu kali 8 kan sekitar 6,4 juta ya. 6,4 juta. Itu kalau misalnya pesertanya dibagi ke peserta kelas 3, itu hitung aja. 6,8 juta bagi 35 ribu atau 42 ribu lah berapa orang. Nah, itu gambaran gotong royongnya di situ.
5: Program Jaminan Kesehatan Nasional membuktikan pelayanan kesehatan bukan hanya tentang mengobati penyakit. Lebih dari itu, JKN menghadirkan kesempatan bagi setiap anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang sesuai potensinya. Karena ketika jutaan peserta saling bergotong royong melalui program JKN, manfaatnya kembali kepada mereka yang sedang membutuhkan.
10: Jadi memang dibantu yang sehat, membantu yang sakit. Itu gambaran nyatanya di situ.
4: Itulah tadi news feature produksi RRI Makassar. Saya Rizna Supratio dan segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali bersama dengan rekan Mega Vika.
3: Baik, terima kasih rekan Rizna dari RRI Makassar. Pregir News Feature tadi menutup perjumpaan kita dalam liputan berita Sekorwil 4 untuk Gemah Saripati Maju edisi hari ini 3 Agustus 2026. Saya Mega Pika mewakili kerabat kerja yang bertugas, tim reporter dan juga rekan teknik. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.
9: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju. Liputan berita Sekorwil 4.

masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Pendengar RRI yang berbahagia, kita sama ketahui bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus merupakan mujizat yang teragung terbesar kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur atau secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun lamanya berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surah dan 6666 ayat adalah bacaan yang sempurna sekaligus kitab yang menjadi sumber dari segala sumber aspek kehidupan. Dengan kata lain, merupakan pedoman dan petunjuk dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun perkembangan dan perubahan zaman, kalau kita tetap konsisten dan konsekuen terhadap nilai dan ajaran Al-Quran, insya Allah kita tidak tersesat dalam hidup dan kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada sedikit pun keraguan-raguan di dalamnya dan merupakan petunjuk dan pedoman bagi mereka yang bertakwa. Maka jelaslah bagi kita sekalian bahwa isi dan ajaran Al-Quran merupakan pedoman dan petunjuk bagi setiap umat manusia yang beriman kepadanya. Itu lebih dapat memahami isi kandungan Al-Quran, maka kita harus mengenal nama-nama Al-Quran itu sendiri. Pertama, Quran atau Al-Quran. Dinamakan Quran atau Al-Quran karena dapat dibaca atau bahan bacaan yang sempurna. Olehnya itu, jadikan membaca Al-Quran sebagai kegemaran kita sehari-hari, agar Al-Quran dapat menjadi penolong atau syafaat bagi yang membacanya di yaumul kiamat nanti. Oleh karena itu, jadikanlah Al-Quran itu sebagai bahan bacaan kita sehari-hari. Jangan sampai Al-Quran itu hanya kita jadikan pajangan atau hiasan lemari saja di rumah-rumah kita. Sungguh sangat keliru tindakan seperti ini, karena tidak sesuai dengan namanya Al-Quran, yaitu sebagai bahan bacaan. Yang kedua, kitab atau Alkitab. Dinamakan kitab atau Alkitab karena tertulis atau bahan yang harus ditulis. Jadikanlah menulis bahasa Al-Quran itu sebagai kegemaran atau karya tulis yang dapat dikoleksi atau menjadi hiasan di rumah-rumah kita, agar dapat mencegah koleksi-koleksi di ruangan rumah kita yang bertentangan dengan nilai dan ajaran Islam. Olehnya itu, peran kita sebagai orang tua sangat menentukan untuk selalu mendidik, membimbing dan membina putra-putri kita agar selalu gemar membaca Al-Quran dan sekaligus menulis. Dan yakinlah bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang terjaga dan terpelihara keasliannya, yang terkandung di dalamnya selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memelihara dan menjaga keasliannya. Yang ketiga, zikir atau az-zikir.
dikatakan zikir atau azikir karena suatu bahan yang harus kita jadikan bahan renungan atau peringatan bagi setiap umat manusia untuk bersikap, berbuat, dan bertindak harus sesuai dengan nilai dan ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Contoh kalimat yang sederhana dalam Al-Quran, lidzikrillah, artinya ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin pendengar yang berbahagia. Keempat, Furqan atau Al-Furqan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrur Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Maka jelaslah bagi kita sekalian bahwa satu-satunya yang dapat kita jadikan pedoman dan petunjuk dalam kehidupan ini dan merupakan kebenaran mutlak adalah Al-Quran, juga sebagai alat introspeksi diri dalam semua aspek kehidupan kita sehari-hari. Dengan harapan semoga kita tergolong manusia yang muttaqin, mendapatkan berkah dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi.

Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan dia lebih mengetahui. Periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.

Sejarah peradaban manusia sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

0: 東京スマホ。RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz. Radio Republik Indonesia Ampana.

0: pindah kok. Pindah kok dulu, nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang ngejarkan kok. Sana kok dulu, nah.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong, Pi, kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Sama bikinkan apa, Mipal itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domoramu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU Perampasan Aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, tersemudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan data aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulera untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polkam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Itu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan, pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekor was, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansah selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Pebri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama, yaitu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS, itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko, menyusul lonjakan penyeberangan laut. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan teringat saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibitung Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan saya terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klok, ada Eliana juga ada, kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Fatima Nama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam, ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan. Sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Nir Abdullah Idzoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Ma, bikin makan saya mie goreng.
2: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi, kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapai badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
1: Tidak suka saya makan sayur dan ikan, biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
2: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapai badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapai cita-cita mau jadi damkar.
1: Apakah itu stunting, Mama?
2: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
1: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
2: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
3: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.
4: RRI Ampana, satu hari untuk satu lain.
5: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: sesungguhnya.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: membangkitkan kita di era dahulu ya, ketika belum mengenal gadget. Tapi di mana-mana lagu ini selalu menjadi sebuah lagu yang memiliki cerita di setiap liriknya. Teringat kembali ketika kita hanya asik bermain gitar di bawah pohon asik, sambil ditemani sama teman-teman tentunya. Kala itu masih di era di tahun 2000-an ya, lagu ini sempat viral. Dan tentunya bagi Anda para penikmat musik tempo dulu sangat mengenal dengan lagu yang satu ini. Semoga kenangan malam hari ini kembali bisa membangkitkan Anda dalam suasana malam yang penuh cerita dalam program Pulau Togian, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Baik pendengar, seperti biasa kami hadir selama 90 menit ke depan hingga di pukul 23.30 tentunya dengan lagu-lagu lawas dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an. Saya mengundang Anda untuk bisa bergabung di 0821-2850-2652. Ya, langsung saja kita menyapa dulu penelpon kita yang paling pertama. Halo.
1: Halo.
0: Ya, Pulau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian. Oke, ada Ibu Megawati.
1: Saya
0: sudah di pusungi ya.
1: Selamat malam.
0: Oke. Iya, silakan Ibu Mega, lagu pilihannya malam hari ini. Obi Mesak yang mana?
1: Hancur
0: hatiku. Oke.
1: Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam juga ya. Kita lanjut lagi untuk penelpon berikutnya di menit ke-13 ya. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga. Pulau Togian. Pulau Togian. Halo, Pulau Togian. Halo. Iya, sayang sekali terputus ya. Mungkin jaringannya yang masih kurang bersahabat, bisa dicoba lagi ya. Kita say hello lagi berikutnya. Halo. Halo. Pulau Togian.
2: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa di mana, Abang?
2: Halo.
0: Halo. Iya. Sayang sekali ya. Mungkin malam hari ini jaringannya masih kurang bersahabat. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo
3: Kari
0: juga.
3: Apa? Assalamualaikum, Mbak ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Bu Ria Bayulobaru.
0: Baik, Ibu Ria Bayulobaru, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Masya Allah, sehat ya. Lagi bapak malam hari ini, Bu Ria?
3: Sudah baring-baring.
0: Sudah baring-baring, oke.
3: Soalnya suaranya Mbak Ayah tidak kedengaran di HP, cuma di radio saja.
0: Mungkin jaringan kita malam hari ini ya
3: kurang bersahabat.
0: Kurang bersahabat. Entah karena cuaca atau karena sesuatu begitu.
3: Iya.
0: Oke, silakan Ibu Ria.
3: Lagunya Demercis, Demercis, Usah Kau Harap Lagi.
0: Usah Kau Harap Lagi ya. Iya. Ah, mending tidur aja deh.
3: Iya,
0: daripada mengharapkan yang tidak pasti ya.
3: Itulah.
0: Oke, terima kasih Ibu Ria.
3: Terima kasih Mbak Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya Ibu Ria di seputaran Bayulobaru, yang katanya malam hari ini udah siap-siap mau bobo. Di belakangnya lagi, halo. Halo.
4: Halo.
0: Ya, halo Pulau Togian. Waalaikumsalam. Pulau Togian.
4: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Dengan siapa di mana?
1: dengan Nur Jalan
0: Maleo. Oke, Ibu Nur di Jalan Maleo. Ibu Nur, saya rasa-rasanya kayak bakal kasih bangun orang tidur ini. Halo. Antara mau bakal kasih bangun yang tako.
1: Iya, tidak ada yang ngeri HP cuma di radio.
0: Oh, astaga. Oke, okay, sabar ntar mau ditelepon Telkomsel kalau begitu. Silakan Ibu Nur lagunya.
1: Kristin Panjaitan.
0: Judulnya? Yang mana?
1: Kristin Panjaitan.
0: Judulnya?
1: Sudah Kubilang.
0: Sudah Kubilang, itu kan? Kita iya, sudah bilang.
1: Okay, terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So dibilang jaringan tidak bagus. Pokoknya Ibu Nur kan halo. Takut kok mau yang sementara mimpi enak kok tak bangun. Aduh. Biasa yang sementara tidur enak kok tak bangun. Debe buka mata ke sana, aduh, dalam balangan sudah ini. Oke, pendengar, masih di season awal ya. Mohon maaf jika jaringan kami masih bermasalah, masih terganggu mungkin ya di luar sana. Mungkin yang lagi mendengarkan bapak-bapak Telkomsel. Ya, mungkin boleh kali ya jaringannya diperbaiki. Oke, sudah siap 3 lagu ya. Dan yang ingin bergabung mungkin bisa dicoba lagi nanti di sesi berikutnya. Kita dengarkan dulu 3 pilihan lagu berikut yang sudah siap untuk menghibur Anda yang lagi beristirahat, yang lagi nonton TV, yang lagi minum kopi, ataupun yang lagi mancing malam hari ini. Ya, apa kabarnya yang ada di seputaran Labuan ya, khususnya yang ada di dermaga mungkin. Ya, lagi mancing mania. Semoga suara saya tidak mengganggu ikannya ya. Oke deh, langsung saja. Ada Obi Mesa, ada The Mercy, ada juga Rinto Harahap akan menemani Anda mendengar. Tetap stay di 93 FM RRI Pro 14. Nah,

0: Baik, pendengar KM masih mempersembahkan Anda malam hari ini. Terima kasih dan selamat datang untuk Anda yang baru saja bergabung di acara Pulau Togian malam hari ini. Kita kembali lagi menyapa untuk penelpon berikutnya, pendengar. Halo. Halo. Ya, mungkin masih terjadi beberapa permasalahan terkait dengan connecting internet ya, atau jaringan kami. Bisa dicoba lagi. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nuraya Zakaria.
0: Baik, waalaikumsalam.
1: Mohon maaf nih ya, saya potong. Suara Mbak Aya ini kembali lagi setiap malam nggak kedengaran nih. Nggak tahu ini kenapa ya, nggak kedengaran di suara handphone saya begitu.
0: Iya.
1: Jadi langsung aja deh, saya mau request lagu dari Nako Urba, judulnya Sangka Emas. Ya.
0: Oke.
1: Nggak sabar nih ya untuk nunggu besok malam ada ngobras yang dipandu sama Mbak Nuraya Zakaria. Karena kali ini spesial banget mengundang salah satu pokoknya sesuatu yang spesial. Kita tunggu ya besok.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Nuraya Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buang Lakoro ya di seputaran Batang Polo, dan kami tunggu juga partisipasinya besok. Tidak hanya Buang Pak Ketua ya, atau Mas Buang Lakoro, tapi juga ada Ibu Lina, Ibu Uga, dan mungkin yang lagi mendengarkan para anak-anak muda ya, yang mau mungkin punya bakat tapi masih malu-malu, gimana nih caranya? Besok kita akan bahas ya dalam acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas, ada para talent-talent di Tojo Una-Una. Oke, jam 9. Oke. Iya. Mungkin juga yang mau bergabung juga yang masih penasaran apa sih yang bisa digali gitu di Tojo Una-Una, boleh bergabung besok. Iya, masih di Pulau Togian. Kita kembali lagi menyapa. Halo. Halo. Halo. Halo. Iya. Pulau Togian. Pulau Togian. Dengan siapa di mana, Pak? Silakan. Iya, masih ya sama ya. Entah mengapa jaringan malam hari ini saya juga kurang tahu. Saya coba. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Rosmi.
0: Iya, dari yang dekat ya. Ada Ibu Rukmin di seputaran ya. Maratoba. Apa kabar malam hari ini, Ustazah?
2: Ya, baru bangun dari tidur.
0: Baru bangun dari tidur. Luar biasa, sudah bermimpi satu kali Ibu Rukmin ya.
2: Oh, minum obat tuh, katanya minum obat sakit.
0: Iya. Oke, mau minta lagunya siapa malam hari ini?
2: Lagunya Rasa Cintaku. Gue rasa cintaku
0: Mayang Sari ya.
2: Iya. Andalan nih.
0: Iya, penggemar setia. Pokoknya untuk Mayang Sari semua lagunya sudah dikontrak sama Ibu Rukmin.
2: Dulu dua kaset.
0: Iya.
2: Kaset dihafal semua deh, penjudul lagu.
0: Dihafal semua ya. Sekali-sekali ya, ikut nyanyi dong. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rukmin di seputaran Muara Toba ya, juga ikut bergabung malam hari ini ya. Beliau ini pecinta fans beratnya Mayang Sari. Pokoknya semua lagu Mayang Sari sudah dikontrak sama Ibu Rukmin ya. Jadi jangan ada yang klaim-klaim lagi nih. Di belakangnya lagi. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Halo. Pulau Togian. Pulau Togian. Iya, sayang sekali. Entah mengapa, entah siapa yang salah, saya juga tidak mengerti ya. Malam hari ini sudah sekitar berapa puluh kali panggilan terputus, dan saya juga tidak mengerti kesalahannya di mana ya. Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Yang jelas malam hari ini komunikasi kita agak terganggu ya. Semoga tidak ada yang salah paham nih. Biasanya semua berawal dari komunikasi. Komunikasi yang terganggu, hubungan yang lain juga bisa terganggu. Tapi semoga kita tidak ya. Jangan sampai ada yang galau malam hari ini. Saya tidak tanggung jawab loh ya. Oke, silakan yang mau bergabung di 082128502652 melalui WhatsApp mungkin bisa bergabung juga ya. Panggilan WhatsApp di 082128502652. Iya, kami memudahkan untuk Anda yang mungkin saat ini banyak menggunakan wifi jaringan ya, kemudian banyak juga menggunakan data ya. Langsung saja saya mengundang di nomor WhatsApp RRI 082128502652. Oke, saya kembali mencoba ya. Halo? Halo? Halo? Halo? Masih sama ya, agak sulit untuk bisa bergabung. Iya. Karena jaringan, untuk jaringan kami di studio saat ini sangat baik ya. Iya, di sini full. Jadi saya kurang mengerti juga permasalahannya. Mungkin kita harus bertapa di tower Telkomsel dulu ya malam hari ini. Ya, mau bergabung mungkin melalui WhatsApp aja ya, bisa mungkin ya. Ya, atau kalaupun susah bergabung ya boleh di chat aja deh. Kalau memang belum bisa, kami memudahkan agar Anda bisa japri aja, chat aja, gak masalah kalau gak bisa masuk ya. Di 082128502652, di nomor yang sama ya, kembali. Oke, saya menunggu. Dua pilihan lagu sudah siap untuk saya hadirkan. Untuk sesi kali ini saya masih menunggu satu pilihan lagu lagi. Yang mau bergabung langsung saja di 082128502652, masih dalam acara Pulau Tagian, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Kami membuang ruang rindu, ruang nostalgia dengan lagu-lagu tembang lawas ya, yang tentunya lagu-lagu ini bisa mengingatkan Anda untuk bisa kembali mengingat masa lalu, masa indah mungkin bersama keluarga, orang tua. Nah, kita coba lagi yang mau bergabung. Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Zakaria yang cantik.
0: Masya Allah.
3: Yang bahagia.
0: Masya Allah. Udah.
3: Yang rajin menabung.
0: Udah. Ibu
3: masih
0: Lina.
3: Banyak lagi, tapi nanti becok-becok lagi.
0: Abis
3: deh.
0: Lagi ya. Pokoknya tabur aja, tabur ya. Ibu Lina, silakan langsung saja. Saya takut terputus lagi pembicaraan kita.
3: Dari tadi tidak bagus jaringannya, Mbak ya?
0: Sepertinya begitu. Beberapa yang masuk terputus, tiba-tiba terputus gitu. Silakan. Yang mana lagunya?
3: Halo.
0: Ya, halo. Silakan.

0: musik.
1: Iya.
0: Oke deh Mbak Aya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Lina di seputaran Pusungi ya. Ikut terus gabung, alhamdulillah bisa terhubung dengan baik. Dan sepertinya Ibu Lina juga mendengarkan melalui audio ya, di radio ya. Ya, Anda juga kalau masih bermasalah dengan jaringan handphone, Anda bisa dengarkan suara saya melalui siaran radio. Baik, dan 3 lagu berikut sudah siap untuk saya hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Tetaplah bersama kami di Pulau Togian, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda.

0: Oke, pendengar, kembali lagi masih di Pulau Togehan, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda ya. Terima kasih Anda yang sudah menunggu di pukul 23 saat ini. Silakan ingin bergabung langsung saja. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togehan.
1: Udah lama kegemaran saya.
0: Iya, ada Pak Nursin di seputaran Bonerato.
1: Ketiga kali tidak diangkat.
0: Biasa. Oke, Pak Nursin, silakan lagu pilihannya malam ini.
1: Halo? Kota Tasikmalaya.
0: Iya, Kota Tasikmalaya. Ditunggu lagunya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kembali lagi pasti di Pulau Togehan, di belakangnya Pak Nursin. Halo. Halo. Halo. Halo. Pulau Togehan. Pulau Togehan.
1: Halo, suara saya dapat dengar.
0: Oke. Mungkin kalau untuk suara bisa dengarkan kami melalui radionya ya, Bapak Ibu ya. Iya, karena saya juga tidak mengerti mengapa tidak bisa masuk di suara saya tidak bisa terdengar di handphone, tapi suara dari Bapak ke sini itu terdengar dengan jelas ya. Iya. Boleh dicoba lagi di 0821-2850-2652. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Pulau Togehan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Iya, dengan siapa di mana Bunda?
2: Ibu Fatma
0: Le. Ibu Fatma
2: Le ya. Cuma nunggu lama tiada. Pak, apa tadi Dan?
0: Ya.
2: Pak, apa tadi?
0: Ya, masih ada sedikit perbaikan begitu.
2: Ya, lo.
0: Iya, masih ada sedikit perbaikan. Iya, silakan Ibu Fatma.
2: Lagunya dulu.
0: Yang mana?
2: Senja di batas kota.
0: Oke, ditunggu.
2: Makasih Bung. Bung lagi. Makasih Mbak ya.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fatma. Di seputaran terminal ya. Ya udah, bukan lagi di Jalan Delima tapi di seputaran terminal. Senja di batas kota, ditunggu lagunya. Ini lagunya asik nih ya. Masih silakan yang bergabung di 0821-2850-2652. Ya, kami mencoba untuk mencari tahu permasalahan apa yang terjadi. Jadi terima kasih Anda yang sudah menunggu. Dan silakan yang mau bergabung di 0821-2850-2651. Penelpon lagi untuk sesi ketiga kali ini ya. Sudah ada lagu pilihan dari Pak Nursin, Cinta Tasikmalaya, kemudian Ibu Fatma, Senja di Batas Kota, dan satu lagi. Ya, mungkin ada yang ingin lagunya Iwan Fals juga hadirkan malam hari ini. Oke, mendengar, tidak terasa ya waktu kita sudah semakin larut ya. Arah jam menunjukkan pukul 23 atau jam 11 malam dini hari ya. Dan untuk Anda yang mungkin sudah bersiap-siap untuk beristirahat ataupun yang mungkin udah balik ke rumah, masih dalam perjalanan ya, agar tetap menjaga keselamatan diri dalam perjalanan Anda ya, dan khususnya bagi pengendara ya, jika tidak memungkinkan untuk menggunakan kendaraan Anda ya, mungkin ada beberapa bagian motor yang tidak lengkap, seperti tidak adanya lampu motor, ya mungkin bisa untuk tidak digunakan dulu ya. Karena sering juga saya jumpai di malam hari pengguna motor yang tidak mempunyai lampu motor dengan laju kendaraan yang sangat cepat ya. Bahkan tidak punya lampu motor, kendaraannya sangat cepat, boncengannya 3 lagi. Nah, ini sangat berbahaya ya. Jadi jaga keselamatan Anda, jaga diri Anda, khususnya para generasi muda, anak-anak muda di luar sana ya. Utamakan keselamatan. Oke? Baik. Setelah menunggu, saya hadirkan dulu ya. Saya akan kembali menyapa Anda setelah dua pilihan lagu berikut ini.

Latif MRRI Prosatu Ampana. Hai, selamat malam Anda yang mungkin baru terbangun dari mimpi ya. Iya, tadi sudah ada Pak Nursin, Ibu Rukmin juga. Sudah beberapa pendengar setia kita sudah bergabung malam hari ini. Dan Anda yang masih belum sempat bergabung, saya masih menanti ya. Menunggu. Pekerjaan yang paling melelahkan apa sih? Menunggu. Ya, setuju ya. Menunggu itu sangat melelahkan ya. Membosankan. Ya, ditunggu salah, enggak ditunggu salah juga. Ya, jadi untuk Anda yang mungkin masih menunggu sesuatu yang belum pasti hari ini, mungkin bisa terus bersabar dan terus berdoa ya. Semoga penantian Anda bisa segera terwujud. Iya, apalagi Anda yang lagi menjalani sebuah hubungan long distance range atau LDR yang hanya bisa mendengarkan melalui suara tanpa bisa bertatap wajah, bertemu pandang. Wow. Hanya bisa melepas kenangan, melepaskan rindu melalui gawai ya atau telepon. Ya, biasanya ada yang lagi teleponan di sudut kamar malam hari ini. Jangan sedih, jangan terlalu dalam ya. Udah waktunya tidur kayaknya. Udah boleh istirahat deh. Besok dilanjutkan lagi. Yang belum sempat makan malam ya, mungkin karena banyaknya pekerjaan, kita mulai di awal minggu lagi ya kita, dan saat ini kita sudah memasuki bulan penuh kemerdekaan ya, di bulan Agustus. Tentunya aktivitas akan semakin bertambah, dan terkadang malam hari rasa lelah, kantuk itu campur aduk sehingga Anda lupa untuk yang namanya makan malam. Jadi jangan lupa untuk makan malam ya. Mungkin masih bisa, meskipun saat ini ya, menurut beberapa ilmu kesehatan bahwa makan malam itu sangat tidak dianjurkan karena berbagai masalah kesehatan yang bisa ditimbulkan. Tapi untuk Anda yang belum sempat makan malam ya, sebaiknya Anda mengisi perut Anda yang kosong seharian sehingga yang namanya penyakit itu bisa tidak bisa datang lagi. Ya, rasanya sunyi sekali malam hari ini. Mungkinkah karena jaringan kita yang masih terganggu, atau memang Anda yang udah mulai bosan karena tunda gak bisa masuk ya. Saya coba alternatif lain melalui panggilan WhatsApp RRI ya, di 0821 2850 2652. Yang belum bisa bergabung bisa titipkan pesan Anda melalui WhatsApp RRI. Anda boleh chat kami ya. Saat ini saya tunggu. Iya Mbak Aya, saya minta dong lagu ini, judulnya ini, boleh ya. Yang ingin bergabung langsung saja di WhatsApp kami di 0821 2850 2652. Ya, karena kebersamaan kita malam hari ini pendengar sudah tidak banyak waktu lagi ya. Hanya tersisa sekitar beberapa menit lagi hingga di pukul 23.30 ya. Saat ini udah di pukul 23 lebih 23 menit. Ya, jadi untuk Anda yang ingin bergabung masih boleh, yang ingin japri kami langsung saja ya di 0821 2850 2652. Ada lagu-lagu favorit milik Maryam Bellina juga boleh, Nike Ardila, Dedi Dores. Ya, silakan. Saya menunggu Anda untuk bisa menghubungi kami di layanan telepon maupun di layanan WhatsApp RRI Ampana.

Dan saya juga ingin menyapa Anda yang mungkin malam hari ini masih asik nongkrong ya. Biasanya kalau hari Senin itu ada beberapa tempat-tempat nongkrong yang sangat ramai ya, banyak dikunjungi, tidak hanya anak muda kayaknya ya. Di sana juga yang punya kepentingan rapat kecil-kecilan juga di sana bisa hadir ya. Jadi seputaran kafe ya yang ada di seputaran lampu merah. Ya di sana lagi ramai yang bangunannya berwarna hijau, mungkin sudah kenal. Ya, selamat malam. Mungkin lagi asik ngobrol rapat dan juga yang lagi main biliar juga di sana masih ada. Saya ucapkan selamat malam juga yang di wilayah Tombo juga ya. Ya, seputaran Tombo juga beberapa kafe di sana yang terkenal. Ya, saya ucapkan selamat malam dan semoga hari Anda berkualitas ya dengan aktivitas hari ini. Baik pendengar, saya hadirkan mungkin satu kita ke lagu terakhir ya untuk perjumpaan kita malam hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Anda yang udah setia menunggu dan kami memohon maaf bagi Anda yang tadi mencoba untuk bisa bergabung tapi sayangnya terputus ya karena bermasalah jaringan ya. Jadi saya memohon maaf dan semuanya yang lagi mendengarkan malam hari ini, semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di ruang dengar Anda yang udah stay tune dari pagi hingga malam hari ini menjelang kami tutup siaran. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menjadikan RRI teman setia Anda untuk menemani berbagai aktivitas harian gitu ya. Oke pendengar, saya hadirkan satu buah lagu menutup perjumpaan kita malam hari ini. Semoga Anda terhibur. Selamat beristirahat, selamat malam, dan kita jumpa lagi di Pulau Togean esok hari.

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Ambana, satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
2: Turman sudah, kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
3: Tunggu bah, pegangku ini sabar, mau ganti juga nih.
4: Ini ada lagi uang 100 li. Pinjam dulu, masa ganti. Belum laku jualanku li.
2: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mau pinjam lagi.
4: Hama, baik dulu betul.
2: Baru apa kau ini Dan?
4: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu. Mulia kasih, kena aku.
2: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
4: Pantu aku ini.
5: Loser.
4: So itu kau. Baru sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Dumaran lagi uangku.
6: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.
7: Inspirasi Indonesia.
8: Inspirasi Indonesia.
7: Pro 4 RRI Palu. Indonesia.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Indonesia Ampana, bersama Anda membangun daerah.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
2: RRI Ampar FM
1: 93 MHz.
2: 93 MHz.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Nur Haya, di balik kaca bersama rekan operator Arthur malam hari ini mengucapkan terima kasih dan selamat berpisah. Kita akan kembali menemui Anda esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Saya pamit dan undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

ربكم أعلم.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa?

tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun Ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas

saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197,

kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim. Sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Masyarakat tidak boleh mengadili masyarakat lain dengan caranya sendiri-sendiri. Padahal keadilan sosial, musyawarah di antara masyarakat itu menjadi hal penting dalam pengamalan Pancasila kita.
2: Kami dari pihak kepolisian tentunya mengharapkan kepada masyarakat bila ada persoalan secepatnya dilaporkan.
3: Setidaknya ada tiga yang langsung ada dalam daftar bahan pangan yang berkontribusi terhadap inflasi, yaitu tomat, cabai, dan bawang merah.
0: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah Sari Berita. Aksi main hakim sendiri yang marak terjadi belakangan ini bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai Pancasila. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu menghadirkan inovasi layanan keimigrasian di kawasan ekonomi khusus atau KEK Sulawesi Tengah. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 dibacakan oleh Maria Immaculata. Baik, pendengar, kami awali berita pertama. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah aksi main hakim sendiri yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah. Berikut laporan Iketut Wiranata.
4: Maraknya aksi main hakim sendiri yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah, mengundang keprihatinan sejumlah kalangan. Fenomena ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Tengah, Profesor Zainal Abidin kepada RRI mengatakan, aksi main hakim sendiri yang marak terjadi di kalangan masyarakat saat ini tidak dapat dibenarkan. Namun menurutnya, kondisi ini juga dapat dipicu karena tidak tercapainya keadilan secara hukum dan kesejahteraan sosial sesuai dengan bunyi Pancasila. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sila itu ada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Pada aspek sosial misalnya, tentu pada aspek hukum juga ada keadilan yang harus diterima oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tidak boleh mengadili masyarakat lain dengan caranya sendiri-sendiri. Padahal keadilan sosial, musyawarah di antara masyarakat itu menjadi hal penting dalam pengamalan Pancasila kita.
4: Senada hal itu, Akademisi Universitas Tadulako, UNTAD Palu, Profesor Muhammad Khairil mengatakan, pengamalan nilai-nilai Pancasila harus diwujudnyatakan dalam kehidupan agar tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.
5: Keadilan bukan milik sebagian golongan, keadilan milik kita semua. Tidak ada lagi misalnya maling-maling kelas teri yang harus dihakimi sampai kemudian ia meninggal karena tidak adanya kesejahteraan. Maka untuk mempertahankan Pancasila, bagi saya tidak sebatas retorika. Wujudkan dalam bentuk nyata kehidupan kita semua.
4: Profesor Khairil menambahkan, penguatan pengamalan nilai-nilai Pancasila dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa. Menyerahkan setiap dugaan tindak pidana kepada pihak berwenang merupakan wujud nyata pengamalan Pancasila sekaligus bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.
0: Pendengar, generasi muda Kota Palu diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya membangun karakter sekaligus mencegah berbagai bentuk kekerasan. Nilai toleransi, gotong royong, dan kolaborasi dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Majelis Pertimbangan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, Henry Erianto, mengatakan implementasi nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya dipahami dipahami secara teori, tetapi harus tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menurutnya generasi muda perlu menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berinteraksi dengan sesama, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Dengan demikian, berbagai perilaku negatif seperti kekerasan, perundungan, maupun sikap intoleran dapat dicegah sejak dini. Selain itu, nilai gotong royong dan kolaborasi juga perlu terus dibangun agar generasi muda terbiasa menyelesaikan berbagai persoalan secara bersama-sama dan mengedepankan musyawarah.
6: Jadi dalam keseharian itu dapat dilihat dari sikap dan perilaku kita. Apakah sikap dan perilaku kita itu sudah menunjukkan nilai-nilai Pancasila atau belum? Jadi sesuai dengan nilai yang ada. Nah, jadi diharapkan memang perilaku sehari-hari adik-adik ini memang berperilaku sebagaimana yang diharapkan pada nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan pada umumnya. Ya, ambil contoh saja, misalnya masalah toleransi. Bagaimana sikap mereka terhadap perbedaan suku, agama, gitu kan? Nah, mereka harusnya bisa menyatu gitu. Kemudian yang mulai hilang misalnya nilai gotong royong misalnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka harusnya bisa menjadi contoh untuk menyelesaikan setiap permasalahan itu secara berkolaborasi, itu bergotong royong ya dengan masyarakat sekitarnya gitu.
0: Henry Arianto berharap semakin banyak anak muda yang mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu agar menciptakan lingkungan yang damai, saling menghormati, serta bebas dari berbagai bentuk kekerasan dan perpecahan. Pendengar, Kepolisian Resort Tojo Una-Una maksimalkan sosialisasi ke masyarakat terkait pencegahan tindak kekerasan dan main hakim sendiri. Berikut kita akan ikuti wawancara reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas, bersama Kasat Samapta Polres Tojo Una-Una, AKP Marianto.
7: Assalamualaikum Pak Kasat, ini terkait dengan kekerasan main hakim sendiri terjadi di tengah masyarakat. Ini apa penyebabnya?
2: Ya mungkin kurang paham mengenai proses hukum dan permasalahan.
7: Ya, kemudian lalu apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi hal-hal yang bersifat kekerasan atau tindakan main hakim sendiri?
2: Supaya menghubungi pihak kepolisian terdekat untuk mencarikan solusi, karena main hakim sendiri itu tidak diperbolehkan dan dilarang undang-undang.
7: Iya, tindakan kekerasan dan aksi main hakim sendiri yang masih terjadi di tengah masyarakat ini Pak, ini apakah dipengaruhi oleh pihak lain terhadap pelaku atau mungkin karena emosi?
2: Ya kemungkinan faktor itu pertama, yang kedua mungkin karena faktor juga emosi atau mungkin kemarahan yang tidak terkendali, jadi spontan sampai itu harus diberikan pemahaman.
7: Kepolisian sendiri dalam menghadapi hal semacam ini, langkah apa yang dilakukan oleh kepolisian agar masyarakat tidak melakukan kekerasan dan juga tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, Komandan?
2: Tentunya pihak kepolisian bila ada terjadi persoalan begitu, kalau ada informasi tentunya dari Polres ada piketkan, jadi apabila ada laporan tentunya akan secepatnya ditindaklanjuti, turun ke TKP untuk mediasi persoalannya.
7: Apa yang diharap oleh kepolisian Resort Tojo Una-Una terkait dengan jangan sampai masyarakat melakukan tindakan kekerasan dan main hakim sendiri, Komandan?
2: Kami dari pihak kepolisian tentunya mengharapkan kepada masyarakat bila ada persoalan secepatnya dilaporkan kepada pihak Polres. Polres sudah membagikan tiket maupun di media informasi itu pelaporan melalui 110. Itu gratis, langsung telepon dan tidak terkena biaya pulsa.
7: Terima kasih Komandan atas waktunya.
2: Ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pemberian sanksi tegas terhadap pelaku usaha penggadaian yang masih beroperasi tanpa izin resmi. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat penggunaan jasa gadai ilegal.
8: Berdasarkan data OJK, terdapat 18 perusahaan gadai yang belum mengantongi izin resmi di Sulawesi Tengah. Dari jumlah tersebut, 2 perusahaan saat ini sedang dalam proses pengurusan izin sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagian besar aktivitas gadai ilegal tersebut beroperasi di Kota Palu. Kepala OJK Sulawesi Tengah Boni Hardi Putra menegaskan, seluruh pelaku usaha pegadaian wajib memenuhi ketentuan perizinan sebelum menjalankan operasional. Bagi usaha yang tetap beroperasi tanpa izin, OJK bersama Satgas Pas akan melakukan langkah penindakan sesuai kewenangan, mulai dari penghentian kegiatan usaha hingga pemberian sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Selain penegakan hukum, OJK terus memperkuat edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar menggunakan layanan pegadaian yang telah memiliki izin resmi dari OJK.
9: Detek di tahun lalu itu ada 18 entitas gadai ilegal, tapi memang ini yang berkantor di Palu dan sekitar. Kami baru detek 18 dan kami sudah sampaikan di Satgas Pasti yang sudah kita bahas terakhir itu tanggal 18 Juni 2026. Dan dari 18 entitas ini, mereka bergabung beberapa entitas menjadi 2 yang dalam proses pendaftaran ke OJK.
8: Masyarakat di Sulawesi Tengah dihimbau untuk tidak tergiur menggunakan jasa gadai ilegal karena berpotensi menimbulkan berbagai resiko seperti ketidakjelasan nilai taksiran barang, biaya yang tidak transparan, hingga hilangnya barang jaminan akibat tidak adanya perlindungan hukum yang memadai. OJK juga mengingatkan masyarakat agar selalu memeriksa legalitas perusahaan pergadaian sebelum melakukan transaksi. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kerugian sekaligus memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Susanti Akataba melaporkan.
0: Pendengar, kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu menghadirkan inovasi layanan keimigrasian di kawasan ekonomi khusus atau KEK Sulawesi Tengah. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah proses pelayanan izin tinggal bagi investor asing sekaligus mendukung iklim investasi yang semakin kompetitif di daerah. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
10: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu bersama pengelola kawasan ekonomi khusus atau KEK Sulawesi Tengah menandatangani nota kesepahaman terkait pembentukan unit layanan izin tinggal dan informasi keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Muhammad Akmal, mengatakan kehadiran layanan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap masuknya investasi di Sulawesi Tengah. Menurutnya, investor asing yang akan berinvestasi di kawasan KEK nantinya akan memperoleh pelayanan keimigrasian yang lebih mudah dan terintegrasi dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
11: Jadi kedepannya nanti semua yang akan berinvestasi ke satu titik harus melalui pemerintah daerah. Dan menurut informasi yang akan berinvestasi di kawasan ekonomi khusus ini ada sudah 2-3 orang yang akan masuk yang berinvestasi dan membawa modal besar sampai triliunan.
10: Sementara itu, Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Teku Adelian Muda, menjelaskan seluruh pengajuan izin tinggal tetap dilakukan secara daring melalui sistem Molina. Namun untuk proses biometrik atau pengambilan foto, kini dapat dilakukan langsung di kantor administrasi kawasan ekonomi khusus, sehingga investor tidak perlu datang ke kantor imigrasi Palu. Menurutnya, inovasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pelayanan sekaligus memperkuat peran imigrasi sebagai fasilitator pembangunan ekonomi daerah.
12: Di tentang prosedur izin tinggal yang diberikan, seperti biasa, diajukan melalui akun Molina yang sudah ada, kemudian tinggal fotonya kita laksanakan di kawasan ekonomi khusus. Jadi warga negara asing yang ada di kawasan ekonomi khusus ini tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor imigrasi untuk melakukan foto. Kami hadir di sana. Jadi sebagai fungsi kami, fungsi kelayanan dan fasilitator ekonomi pembangunan daerah. Dan diharapkan pelayanan ini dapat meningkatkan investasi khususnya di wilayah Sulawesi Tengah.
10: Ditambahkan melalui layanan keimigrasian yang lebih dekat dan terintegrasi di kawasan ekonomi khusus, kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu berharap proses investasi di Sulawesi Tengah dapat berjalan lebih cepat, mudah, dan memberikan kepastian pelayanan bagi investor asing yang akan menanamkan modal di daerah.
0: Pendengar, pemerintah Kota Palu mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur melalui gerakan Kelurahan Menanam atau Palu Mapan. Dan program ini difokuskan pada penanaman komoditas penekan inflasi daerah hingga sayur mayur. Selengkapnya laporan Miftahul Jana.
13: Pemerintah Kota Palu hadirkan program Gerakan Kelurahan Menanam atau Palu Mapan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi masyarakat, serta menjaga stabilitas harga komoditas pangan daerah. Sejak diluncurkan, sebanyak 20% kelurahan di Kota Palu mulai aktif menjalankan program tersebut dengan memanfaatkan lahan tidur sebagai area budidaya pertanian. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, Lukman, menuturkan komoditas pangan yang akan ditanam di berbagai titik dipilih berdasarkan ketersediaan lahan serta diprioritaskan pada jenis bahan pangan yang kerap memicu inflasi daerah.
3: Setidaknya ada 3 yang langsung ada dalam daftar bahan pangan yang berkontribusi terhadap inflasi, yaitu tomat, cabai, dan bawang merah. Ini yang paling sering sekali memberikan andil terhadap naik turunnya inflasi. Nah, ini yang kita intervensi. Jadi cabai itu ada 10 kelurahan dan tomat 9 kelurahan, bawang 9 kelurahan, masing-masing 9 hektar ya, kecuali cabai 10 hektar. Nah, ini akan kita jaga.
13: Selain bahan pangan utama penekan inflasi, kelurahan dengan ketersediaan lahan terbatas juga diarahkan untuk menanam sayuran seperti kangkung dan sawi. Lukman menyebut, program ini mulai menunjukkan perkembangan positif, di mana 2 kelurahan telah memanen kangkung, meski masih dalam kuantitas terbatas. Sementara untuk pangan tomat dan bawang merah, diperkirakan siap panen dalam kurun waktu 2 bulan ke depan di beberapa titik lokasi penanaman.
0: Pendengar, pelaksanaan program TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-129 di Kabupaten Morowali, Satgas bersama masyarakat saat ini masih terus berupaya.
14: Jelang berakhirnya pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 di Kabupaten Morowali, Satgas bersama masyarakat saat ini terus berupaya melakukan pengerjaan program yang telah ditentukan, di antaranya pembukaan jalan dan perbaikan rumah tidak layak huni. Kepala Desa Polewali, Suparta Nurdin, mengaku seluruh masyarakat menyambut bahagia pelaksanaan TMMD ke-129 tahun 2026. Hal ini ditunjukkan dengan semangat masyarakat yang ikut terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan dan pembukaan jalan.
15: Dari awal tim TNI datang, kolaborasinya dengan masyarakat itu sangat baik, sangat luar biasa, dan juga masyarakat sangat-sangat mendukung dengan program yang dilaksanakan saat ini. Masyarakat juga mengharapkan agar TNI ini mau mengajak mereka untuk berkolaborasi membangun Desa Polewali ini semakin baik lagi.
14: Hal senada juga diungkapkan Kepala Desa Umbele Aziz Hamid, di mana menurutnya apa yang menjadi program TMMD saat ini merupakan hal yang diharapkan oleh seluruh masyarakat.
16: Kami merindukan apa yang telah diprogramkan TMMD ini, ya terutama ini air, karena air kami ini sangat jauh dari pemukiman 7 kilo dan melalui lautan. Ya, jadi ngambilnya itu susah.
14: Sementara itu, pada kesempatan berbeda, dan Dim 1311 Morowali selaku dan Satgas TMMD ke-129 di Kepulauan Umbele mengatakan, sulitnya akses menuju lokasi kegiatan menjadi tantangan serius pihaknya dalam mengejar seluruh program yang ada. Diakui selama kegiatan pihaknya memaksimalkan perahu masyarakat nelayan dalam mengangkut material pembangunan mulai dari batu hingga kebutuhan lainnya.
17: Mereka berbondong-bondong membangun sampai malam. Mereka tidak digaji lembur loh Mbak, tapi mereka bersama-sama, kemudian mereka menyiapkan makanan kami, ikan dibakar. Jadi masyarakat, TNI, Polri bersama-sama kegiatan ini, jadi saya bilang 150% itu karena kita nggak kerja sendiri. Material di sini susah Mbak, jadi kita mengirimkan pasir, semen itu harus pakai kapal kecil. Karena kalau untuk menggunakan kapal besar kita tidak bisa masuk di sana, karena ada jarak, kami bilang di daerah sana itu meti. Jadi harus ada surut dulu baru alat berat bisa masuk. Jadi kondisi ini masyarakat bersama-sama dengan kita, naik kapal sama-sama, ngambil jemput barang material sampai ke atas. Kemudian yang kedua, di sana susah dengan air. Jadi kita bagaimana narik pipa, narik pipa air itu dari pulau seberang ke pulau yang sebelahnya. Jadi bersama-sama masyarakat. Jadi kalau kita lihat bagaimana antusias masyarakat, itu bisa dilihat dari kegiatan yang kita lakukan bersama-sama dengan masyarakat.
14: Ketiganya berharap melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129, ke depan kehidupan masyarakat di Kepulauan Umbele dapat semakin baik. Selain itu, usai kegiatan TMMD, berbagai pembenahan dan perbaikan diharapkan dapat terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nita Surbakti melaporkan.
0: Berita yang terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tauna ingatkan warga waspadai kebakaran lahan dan hutan saat kemarau berkepanjangan.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tojo Una-Una mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau berkepanjangan. Kondisi cuaca yang panas dan minim curah hujan dinilai dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran yang berpotensi mengancam lingkungan, pemukiman, hingga kesehatan masyarakat. Sebagai langkah pencegahan, BPBD Tojo Una-Una mengajak masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Di antaranya tidak membakar hutan atau lahan kosong, tidak membakar semak belukar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tojo Una-Una Sigit Labolong mengatakan, upaya pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan saat kebakaran telah terjadi. Menurutnya kondisi kemarau menyebabkan vegetasi menjadi sangat kering sehingga api dapat dengan cepat menjalar ke wilayah yang lebih luas.
19: Kami dari BPBD Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan surat Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 4 tanggal 31 Juli 2026 perihal peringatan dini cuaca dan iklim Provinsi Sulawesi Tengah periode dasarian 1 Agustus 2026 bahwa Tojo Una-Una masuk dalam peringatan dini kekeringan meteorologis atau PDKM mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi diprediksi mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu hari tanpa hujan Tojo Una-Una hampir tidak akan ada hujan, tetapi berdasarkan itu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk waspada musim kemarau, kemudian hindari membakar di wilayah hutan atau lahan kosong, jangan membakar di area semak belukar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan hindari praktik membuka lahan dengan cara membakar hutan dan lahan. Apabila terjadi karhutla, dapat menghubungi nomor darurat yang ada, kalau BPBD 117, Basarnas 115, Kepolisian 110. Damkar juga ada nomor teleponnya yang mungkin nanti akan kami sampaikan, sudah ada kami sampaikan.
18: Sigit menambahkan masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada pemerintah desa, aparat terkait atau BPBD apabila menemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Pelaporan dini dinilai sangat penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum api meluas. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Mendengar demikian, Lintas Sulawesi Tengah pagi ini menanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jobrontokahu. Editor pelaksana Iketut Wiranata, saya Maria Imakulata bersama Iwan Effendi mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
5: Sederhana, bukan?
4: Saya Maria Immaculata.
5: Saya Maria Immaculata.
4: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
5: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

menggunakan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas

Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk

Kita awali dari Banggai. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 16-23 derajat Celcius. Poso hari ini cerah, suhu 17-24 derajat Celcius. Donggala hari ini diperkirakan cerah, suhu 22-29 derajat Celcius. Kemudian Toli-Toli hari ini cerah berawan, suhu 25-33 derajat Celcius. Sedangkan Buol hari ini cerah, suhu 22-32 derajat Celcius. Kemudian Morowali hari ini cerah, 19-24 derajat Celcius. Sedangkan Banggai Kepulauan hari ini cerah, suhu 24-28 derajat Celcius. Parigi Moutong hari ini cerah, 28 derajat Celcius. Kemudian Tojo Una-Una hari ini cerah, 19-27 derajat Celcius. Sigi hari ini cerah, 20-28 derajat Celcius. Sedangkan Banggai Laut hari ini diperkirakan cerah, suhu 26-27 derajat Celcius. Kemudian Morowali Utara hari ini diperkirakan cerah berawan, suhu 23-27 derajat Celcius. Sedangkan hari ini Kota Palu diperkirakan cerah, suhu 23-31 derajat Celcius. Demikian untuk informasi cuaca dari laman Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Untuk hari ini pendengar di sejumlah daerah kabupaten kota provinsi Sulawesi Tengah.

kenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin.

0: yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: Selamat pagi, kami menyapa Anda pendengar untuk pagi yang indah ini. Matahari yang sudah mulai bersinar menyinari kota Palu dan sekitarnya. Dan bagaimana sampai dengan saat ini kabar Anda? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah hari ini bisa melaksanakan kegiatan aktivitas Anda dengan baik semuanya. Tanpa terkecuali tentunya Anda yang beraktivitas, Anda yang mungkin juga masih di rumah hari ini, gak apa-apa, gak masalah. Yang pasti hari ini semuanya sehat, semuanya bisa tersenyum bahagia menyambut hari ini Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Dan pendengar pagi ini mewarnai perjumpaan kita di Palu pagi ini tentunya dengan komentar dan opini Anda, di mana sejak pagi tadi kita sudah mendengarkan lintas Sulawesi Tengah terkait dengan berita kekerasan begitu ya. Dan yang menjadi topik kita pagi ini adalah kekerasan dan main hakim sendiri, kenapa mudah dilakukan. Nah, ini yang menjadi topik kita dan nanti akan diperbincangkan bersama dengan sejumlah narasumber langsung dari RRI Menyapa dalam Sulteng Menyapa begitu ya. Nanti bisa Anda ikuti di Sulteng Menyapa pukul 9 waktu Indonesia Tengah bersama dengan sejumlah narasumber. Dan saatnya Anda bisa bergabung bersama kami pendengar terkait dengan topik kita, kekerasan dan main hakim sendiri, kenapa mudah dilakukan. 0811 456 03 908 untuk pagi ini, melalui WhatsApp juga boleh, silakan ya, Anda bisa mengirimkan komentar dan juga opini Anda. Di mana aksi main hakim sendiri ini kembali menjadi fenomena yang mengusik rasa keadilan masyarakat pendengar ya. Dan dalam beberapa waktu terakhir, berbagai peristiwa pengeroyokan, penganiayaan hingga pembakaran terhadap orang yang dituduh melakukan tindak pidana kembali terjadi di sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Sulawesi Tengah. Ironisnya, tindakan tersebut kerap dilakukan secara terbuka, disaksikan banyak orang, bahkan direkam dan disebarluaskan melalui media sosial. Dan fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar, mengapa masyarakat begitu mudah memilih kekerasan dibandingkan menyerahkan persoalan kepada aparat penegak hukum. Nah, apakah ini merupakan bentuk hilangnya kepercayaan terhadap sistem hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, atau justru semakin memudarnya nilai-nilai kemanusiaan dan gotong royong yang menjadi jati diri bangsa? Dan main hakim sendiri itu bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam hak asasi manusia dan berpotensi menimbulkan korban baru. Dan ketika emosi mengalahkan akal sehat, rasa keadilan itu berubah menjadi tindakan balas dendam yang justru mencederai prinsip negara hukum. Jadi dalam perspektif Pancasila, perilaku ini jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan serta semangat musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Lalu bagaimana kemudian mencegah budaya kekerasan ini terus berulang, dan apa peran keluarga, pendidikan tokoh masyarakat, aparat penegak hukum dan media dalam membangun kembali budaya penyelesaian konflik yang bermartabat? Dan yang tidak kalah penting juga, bagaimana menghidupkan kembali pengamalan nilai-nilai Pancasila agar masyarakat tidak lagi mudah terprovokasi melakukan kekerasan, sering terjadi ini ya. Baik, di line telepon silakan 0811 456 03 908, pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di pagi yang indah ini, pagi yang luar biasa ini. Semoga saja semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana begitu ya. Baik, line telepon boleh Anda gunakan untuk pagi ini terkait dengan topik kita adalah kekerasan dan main hakim sendiri, kenapa mudah dilakukan ya. Karena memang belakangan ini kita semakin sering begitu menyaksikan aksi kekerasan dan main hakim sendiri, mulai dari dugaan pencurian, kecelakaan lalu lintas hingga persoalan pribadi, dan tidak sedikit kasus yang berakhir dengan pengeroyokan atau penganiayaan sebelum aparat penegak hukum datang menangani begitu. Nah, mengapa tindakan seperti ini begitu mudah terjadi? Yaitu tadi, apakah karena emosi yang tidak terkendali, kurangnya kepercayaan terhadap proses hukum atau karena pengaruh lingkungannya dan juga media sosial yang membuat kemarahan ini dapat menyebar begitu cepat. Line telepon kita sudah tersambung, silakan untuk pagi ini komentar dan opini silakan. Assalamualaikum, selamat pagi kopi Anda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kopi Anda, Pak Marini.
0: Iya, selamat pagi kopi Anda. Dari Ampana, apa kabar hari ini?
1: Hadir, benar, Ampana baik.
0: Alhamdulillah. Luar, luar biasa. Dan kebetulan sebentar nanti ini narasumbernya dari Ampana juga ini ya.
1: Oh iya benar, ini topiknya ini Mbak Marini juga selalu iya, luar biasa banget dan sering terjadi nih.
0: Iya, betul, betul, betul.
1: Mbak Marini, ada dua poin kalau menurut saya.
0: Boleh, silakan.
1: Poin pertama, karena dia berwajib akan respon. Jadi mungkin masyarakat itu langsung reaktif ya, langsung spontanitas. Walaupun itu memang tidak dibenarkan. Arti pengeroyokan itu maksudnya memang tidak, memang dibenarkan. Karena itu kekerasan, kemudian merugikan banyak pihak. Kemudian yang kedua kalau menurut saya, saya kutip dari kata-kata Mbak Marini dari keluarga. Keluarga itu sangat penting. Jadi orang itu harus mengutamakan rasa saling menghargai antar sesama. Saling menghargai antar sesama, kemudian menahan emosi kita, selalu berpikiran positif ketika ada sesuatu yang maksudnya yang tidak enak di hati. Coba deh maksudnya kita bicarakan gitu. Karena jujur ya, itu merupakan salah satu kekerasan yang fatal itu kalau pengeroyokan, karena bisa berujung kematian, kemudian cacat mungkin. Jadi memang kita memang harus benar-benar memperhatikan hal-hal untuk menilai diri kita. Dan ingat, itu poinnya, saling menghargai. Ya, itu intinya saling menghargai. Kalau tidak ada satu poin itu memang ini, buyar semua. Jadi itu seperti itu. Dan kembali dari di awal juga poin pertama tadi saya bilang, itu kurangnya maksudnya slow responnya dari pihak terkait seperti kepolisian itu dalam menangani. Jadi masyarakat lebih baik orang mau bertindak sendiri daripada terlalu melaporkan yang tidak terlalu direspon seperti itu. Pokoknya salam sehat, salam bahagia, jangan lupa bersyukur, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Buang Lakoro dari Ampana pagi ini ya. Ini suara Ampana sudah terdengar karena memang nanti program kita di Sultan Menyapa itu nanti akan bersama dengan rekan-rekan di Ampana bersama dengan sejumlah narasumber nanti dan juga akan dipandu oleh rekan saya Ibnu Abbas. Tapi sebelumnya kita buka dulu untuk line telepon, bisa bergabung di pagi ini pendengar 0811-456-03-908 ya. Program kita adalah kopi Anda atau komentar dan opini Anda. Bisa kembali bergabung ya terkait dengan topik kita kali ini ya. Mengapa tindakan kekerasan ini main hakim sendiri begitu mudah terjadi ya. Baik, line telepon kita sudah tersambung, silakan. Oke. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo. Ya, assalamualaikum kopi Anda.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam. Pak Amir DM di Biru Maru pagi ini.
2: Iya. Silakan. Kenapa maraknya main hakim sendiri? Karena mungkin lunturnya kepercayaan terhadap hakim dan aparat hukum. Ada luntur. Dipicu mungkin beberapa faktor, Mbak.
0: Iya.
2: Ada undang-undang atau aturan, saya tidak tahu pasal berapa. Kalau pencuri itu dibawa, yang dia curi itu dibawa 2 juta, tidak diproses kemarin. Jadi orang untuk apa bawa ke polisi? Padahal ini kejahatan. Kejahatan sekecil apapun setahu saya itu harus ada hukumannya. Apakah ringan, sedang, dan berat. Bahkan ada undang-undang rencana kalau koruptor itu nanti bisa damai kalau dia bayar denda. Ini aturan apa semua ini, Mbak? Jangan salahkan masyarakat mengambil tindakan sendiri. Kalau di bawah 2 juta, katanya 1 juta 900. Kalau 10 kali dia berbuat, Mbak, ini semua sudah yang memicu. Jadi saya, kalau dulu itu Mbak ini, dulu tahun 60-an, masa saya kecil itu, remaja, itu hukum betul-betul kalau ada kejahatan, penjahatnya itu, pelakunya itu cepat-cepat cari polisi, aparat hukum. Begitu juga yang korban, cepat-cepat supaya ditangani dengan baik. Kalau sudah di dalam tangan apa namanya penanganan yang berwajib, polisi sudah aman semua. Kalau sekarang tidak ada yang aman, Mbak. Baik pelaku maupun korban tidak ada aman, sehingga mengambil sikap sendiri. Jangan heran lah kalau itu, Mbak. Karena mungkin masyarakat tidak paham kalau di bawah 2 juta. Di atas 2 juta lebih sedikit sudah diproses. Apa tugas ini? Siapa? Aduh, ini bahkan kalau salah satu nanti undang-undangnya, saya salah satu ya, undang-undangnya kalau disahkan rancangan itu atau usulan itu bahwa koruptor, pencuri itu, pencuri kejahatan luar biasa itu, kalau dia bayar denda bisa damai. Ini aturan dari mana ini? 80 tahun merdeka ini sudah tambah kacau ini barang-barang. Jadi jangan heran juga ada saya dengar, nah masyarakat untuk apa kita upacara kemerdekaan? Siapa yang merdeka sekarang ini? Yang merdeka itu pelaku-pelaku koruptor, tanda petik. Ada yang merdeka itu kejahatan-kejahatan luar biasa kalau dia berafiliasi dengan pejabat atau pemerintah. Itu tidak hanya namanya yang di kamar itu yang ditahan. Orangnya ada di luar, itu temuan media-media. Pertanyaan kita yang kasus-kasus berat itu, mana semua pelakunya? Coba lepas di umum. Kalau tidak masyarakat beroyok dia. Ini, nah, kalau korup pencuri kejahatan luar biasa, dikawal di ini, di itu luar biasa. Di mana keadilan? Masih berlaku ke Pancasila di Republik ini. Kalau ada orang kecil, bapak belum seperti ini lah. Ya, saya kira topik pagi hari ini sangat menarik. Dan perlu ini diwacanakan terus. Perlu ini disebarluaskan terus. Kenapa masyarakat bisa mengambil sikap? Ada contoh satu.
0: Halo. Iya, silakan Pak.
2: Nepal itu karena kelakuan-kelakuan semua pejabat tanda petik itu sudah tidak dipercaya lagi, sehingga mengambil sikap sendiri masyarakat untuk bagaimana, bukan sifat efek jera lagi, tapi untuk merubah kelakuan-kelakuan para ini yang diberi kekuasaan, yang diberi amanah. Bukan kekuasaan, karena kita bukan negara kekuasaan, kerajaan. Mereka tahu kok mereka digaji oleh rakyat. Kalau dulu zaman feodal memang raja bumi ya. Tapi rajanya betul-betul menghampiri keadilan yang ada. Kalau sekarang pemimpin kita, pemimpin mana yang adil ini? Saya mau tanya. Coba tunjukkan mana pemimpin yang adil yang bisa jadi panutan. Hampir tidak ada, mungkin ada tapi kita tidak tahu. Pak, kan banyak sejarah kok. Kalau di kepolisian ada Jenderal Hugeng itu. Ya, kalau di kejaksaan itu ada Baharudin Lopa. Ini tidak pernah diambil, ditelusuri, apa diteladani. Bahkan sebaliknya yang dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir DM di Kabupaten Sigi pagi ini sudah bergabung ya. Kita sudah tersambung kembali dengan penelpon. Silakan. Assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi.
0: Pagi Pak Dasman. Siap.
3: Iya, pagi. Persoalan sangat serius dan penting untuk diangkat dalam tema-tema seperti ini. Ini lagi bukan persoalan hal yang kita anggap kita normalisasi. Ini walaupun ini tidak bisa disebut budaya, tetapi ini menjadi fenomena di mana orang dengan reaksi yang spontan dan reaksi yang tidak terkendali, dipenuhi rasa emosi, kemudian bertindak brutal dalam banyak hal. Nah, apakah ini berdiri sendiri? Tentunya tidak. Ada konstruksi sosial yang terbangun. Ada juga hal-hal yang terdampak dalam banyak, yang berdampak dari hal-hal yang seharusnya terjadi, tetapi mereka tidak temukan itu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, apakah ini distrust yang terjadi akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tindak pidana kriminal tidak ditindaki dengan seharusnya, ya mungkin jadi, boleh jadi. Apakah ini hal edukasi masyarakat yang tidak optimal, mereka tidak mendapatkan tempat untuk memperoleh literasi-literasi yang baik tentang bagaimana keragaman, kemudian bagaimana toleransi, dan bagaimana tindakan-tindakan itu harus tindakan-tindakan positif harus terbangun. Atau mungkin bangunannya runtuh dari pendidikan sekolah yang tidak terjadi secara optimal, atau berangkat dari pendidikan keluarga yang tidak optimal. Jadi ini instalasi sistem. Jadi tidak bisa kita lihat parsial, kita harus melihatnya secara sebuah konstruksi sosial. Nah, poin saya bahwa kepolisian dan penegak hukum itu instrumen negara yang terbatas. Jadi kita tidak bisa menyandarkan bahwa penegakan hal-hal yang seperti itu hanya bisa dilakukan oleh kepolisian. Tetapi elemen masyarakat adalah bagian penting terlibat. Kalau kemudian kita bertanya, di mana kepolisian saat itu terjadi? Pertanyaan itu bisa dibalik. Di mana tokoh masyarakat? Di mana ulama ketika persoalan itu terjadi? Jadi ini betul-betul sebuah kondisi di mana semua orang terlibat. Nah, kita mempertanyakan misalnya, kalau bidang binbais atau bidang binmas di kepolisian itu apa fungsinya sih? Kita akan bertanya, apakah hanya menyelenggarakan kegiatan itu berdasarkan pagu anggaran yang ada? Tentunya tidak. Dinamika sosial itu terjadi, kejahatan-kejahatan itu berkembang, maka perlu spektrum yang lebih luas memandang itu, sehingga melebarkan program itu, melebarkan perspektif memandang bahwa bagaimana emosi warga itu dalam tanda petik emosi sosial yang terjadi ketika tidak bisa dikendalikan. Nah, ini yang penting. Yang kedua, peran ulama ketika dia menyampaikan pesan-pesan di masyarakat. Masihkah kita temukan bahwa di dalamnya ada pesan-pesan moral, bagaimana mengendalikan diri, bagaimana tidak main hakim sendiri, bagaimana kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan bahkan mengancam nyawa, dan itu sudah terbukti. Kenapa tidak dilakukan tabayun ketika ada persoalan? Nah, ini apakah hanya tugasnya kepolisian? Tidak, tugas masyarakat secara kolektif. Mohon maaf ya, terpaksa harus saya sampaikan, setiap 2 minggu sekali saya harus berdiri di depan jamaah sholat maghrib untuk menyampaikan pesan-pesan seperti itu. Karena ini persoalan ini akan tetap terjadi. Nah, kita juga berharap pertama bahwa kepolisian dan seluruh aparat penegak hukum memaksimalkan binmasnya itu di mana, pembinaan kemasyarakatan itu di mana. Apakah dia secara kontinu melakukan sosialisasi pertemuan di masyarakat, di kantong-kantong di mana masyarakatnya masih sangat rendah literasi hukumnya? Apakah itu dipetakan? Apakah itu diintervensi? Ini pertanyaannya. Kedua, apakah kita tidak hanya berbicara tentang persoalan ibadah saja ketika ulamanya, ustadznya bercerita, berbicara di depan jamaah di masjid ataupun di jamaah-jamaah di majelis taklim. Tidak hanya memesankan tentang bagaimana melaksanakan ibadah ubudiyah dengan baik, tetapi pesan-pesan kemasyarakatan juga apakah terbangun?
0: Iya. Iya, Pak Dasman.
3: Kalau menyampaikan pembelajaran atau juga di dalamnya ada pesan-pesan moral ke anak-anak, bagaimana toleransi. Ini semua adalah instalasi sistem yang terbangun, perlu kolaborasi, tidak bisa kita menyalahkan satu pihak, tapi kita perlu mengoptimalkan peran-peran kita. Sekecil apapun peran kita di masyarakat itu dibutuhkan. Kalau dia adalah tokoh, apakah tokoh masyarakat, apakah dia tokoh pemuda, Thomas dan sebagainya, tokoh wanita, bahkan mungkin tokoh bangunan juga kalau bisa dilibatkan, apakah dia berperan dalam hal ini? Ini penting juga kita harus lihat. Nah, karena kerapuhan masyarakat kita dengan main hakim sendiri, kerapuhan hukum itu adalah berawal ketidaktahuan, literasi rendah terhadap hukum, emosi yang tidak terkendali. Apakah juga itu pengaruh El Nino? Oh, saya juga tidak tahu. Apakah kemudian masyarakat itu mencuat, membara emosinya dan langsung bertindak? Apakah itu semua gejala? Apakah di akhir poin saya adalah bahwa mari kita secara kolaboratif bersama-sama, siapapun itu, kita harus menempatkan diri, mengambil peran untuk mencegah itu. Ini bukan persoalan sederhana, ini menyangkut nyawa orang. Kira-kira kita identifikasi, kita data, kita petakan apa potensi-potensi yang mungkin terjadi. Begitulah kira-kira cara kami menyelesaikan persoalan di Wintina.
0: Baik,
3: makasih.
0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Dasman ya, sudah bergabung pagi ini. Budaya yang menjadi fenomena seperti itu ya, edukasi masyarakat yang tidak optimal, kemudian memang kepolisian instrumen yang terbatas, jadi memang butuh keterlibatan ya semua pihak, apalagi untuk peran daripada ulama. Di oke, jangan berebutan teleponnya ya, satu-satu boleh kita berikan kesempatan yang ngomong dulu, kemudian nanti baru bisa dipencet teleponnya supaya tidak terganggu begitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk Anda sudah mendengarkan pagi ini terkait dengan kekerasan dan main hakim sendiri. Kenapa mudah dilakukan? Silakan untuk pendengar kita berikutnya, kopi Anda. Selamat pagi, halo.
4: Selamat pagi, kopi Anda Bunda Rini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak.
4: Kalau menurut pandangan saya pribadi, ya memang di satu sisi hukum itu sangat lemah. Dan saya memperhatikan ini emosi memang di luar kendali. Karena cobalah perhatikan generasi sekarang ini yang selalu berbuat tindakan kriminal itu karena faktor apa? Faktor narkoba itu salah satu. Apabila sudah terjadi di lingkungan kita, itu RT tidak berfungsi, sama sekali tidak berfungsi, dan RW itu pun tidak berfungsi. Karena apa? Mereka tinggal duduk saja, masyarakat itu melapor. Semestinya fungsi kedua ini, ya, kalau saya mau perhatikan, itu kan warga itu bisa didata. Warga itu fungsi RW, itu warga kan. Kalau warga baru itu bisa diseleksi, dilihat di mana datanya itu, tidak ada melapor, iya kan, atau dicegah. Ya kalau di kampung saya itu Bunda Rini, penduduk atau warga yang datang itu cepat ditangani, itu langsung terlaksana itu di lapangan itu. Kenapa tidak melaporin, iya kan, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kedua, emosi sangat luar biasa di luar dari kendali, dendam. Ini dendam ini sangat berbahaya. Ya apakah itu harus masuk di ranah tokoh masyarakat sebagai bin wasitu atau di tokoh agama, ulama, ya kan? Nah, tapi kejadiannya ini di satu tempat ini pelaku dendam itu tidak dengan cekatan itu cepat dia. Artinya melampiaskan emosinya. Sementara hukum tidak bisa menangani langsung kalau tidak ada bukti. Ini salah satu kelemahan ini, hukum ini. Itu kalau kita melapor ya, di RT atau RW, ada salah satu kasus ya. Kasus ini salah satu fitnah. Ini fitnah. Ini dia sudah melapor di RT. Tapi RT memperlambat permasalahan ini di lingkungan situ. Ini saya berbicara masalah biasa saja ya, artinya masyarakat bawah. Saya tidak berdominan ke akademis tuh, tapi saya berbicara yang kenyataan sekarang ini. Itu tidak dilaksanakan itu Bunda Rini. Nanti berlarut-larut bilang, oh saya ada sibuk, saya ada di kantor. Saya bilang, makanya saya bilang kalau mau milih tokoh masyarakat paling di bawah perangkat desa, harusnya ada di tempat dominannya itu berfungsi suami istri. Kalau dia jadi RT bapak, ibu harus tangani kalau bapak keluar, supaya cepat mengatasi masalah ini. Jangan menganggap persoalan itu sepele. Ini di titik masalah yang timbul, titik masalah yang kecil akhirnya membesar, akhirnya timbullah dendam. Sebentar kau saya bunuh, dia atau saya yang mati. Iya kan? Jadi begitulah titik permasalahannya Bunda. Jadi hukum itu tidak terlalu terlaksana di lapangan. Makanya saya katakan itu, hukum itu sangat lemah. Kita mau melapor harus ada bukti dulu, sekurang-kurangnya dua bukti baru kita tangani. Itu di kepolisian. Belum dasar hukum yang lain. Itu masih banyak yang sangat kekurangan kita. Kalau masalah di masyarakat, hari-hari tiap hari Jumat atau sholat itu.
0: Ya baik, terima kasih, terputus ya Pak Arnold. Masih ada yang lain, silakan di 0811-4550. Oh salah, 0811-4560398. Kita sudah tersambung dengan penelpon berikutnya, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Pak Rini.
0: Ya, selamat pagi Pak Anwar.
5: Ya, Pak Jumali, begini, saya perhatikan termasuk begal ini yang sedang marak terjadi di seluruh Indonesia ini. Begal itu lebih sadis daripada koruptor. Kalau boleh itu para begal-begal itu.
0: Pak Anwar, boleh dikecilkan suara monitornya?
5: Ya, siap.
0: Oke.
5: Okay. Jadi begini, itu begal memari ini lebih sadis daripada koruptor. Karena apa, begal itu dia tidak memilih siapa saja yang jamu rampok. Ya, bikin cacat orang seumur hidup. Jadi kalau perlu itu para penegak hukum, itu para begal ditembak di tempat saja. Ya kalau begini, kita ini kan biasa orang dia bikin cacat seumur hidup. Iya kan? Itu yang perlu kita perhatikan. Jangan itu memang kita tegakkan memang sebetulnya. Jangan tuh, hukum ini kan alat pelindung rakyat. Jangan hukum itu tumpul di atas, tajam di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih ya sudah bergabung untuk pagi ini, Pak Anwar di Panglima Polem. Di lantelfon silakan untuk Anda pendengar ya, 0811-456-03908 pagi ini. Komentar opini silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, assalamualaikum Bapak.
6: Halo, kok suaranya gak keluar nih?
0: Ada Bapak, silakan.
6: Halo.
0: Iya.
6: Ada suaranya gak keluar. Halo.
0: Ya, halo Bapak.
6: Ya, ada sekarang ada ini. Tadi mah enggak ada.
0: Baik.
6: Ini tentang masalah terjadinya semaraknya masalah pemain hakim sendiri. Saya kira pihak penegak hukum harus introspeksi di sini ya. Jangan hanya menyalahkan kepada masyarakat. Mungkin di sini masyarakat agak sedikit krisis kepercayaan terhadap hukum. Tadi apa kata Bapak yang tadi memang lemah itu kan. Penegak hukum itu tajam di bawah, tumpul di atas.
0: Baik, nah, baik.
6: Makanya di sini jangan terlalu memojokkan. Jadi pihak penegak hukum harus introspeksi. Itu aja mungkin tanggapan saya, tidak akan panjang lebar. Terima kasih yuk.
0: Baik. Assalamualaikum. Terima kasih, penegak hukum harus introspeksi begitu ya. Silakan yang lain mungkin untuk pagi ini ada lagi komentar opini. Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Halo.
0: Iya.
7: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Silakan dari ini, Muli, Pak. Mbak Rini.
0: Siapa Muli, silakan.
7: Ya, banyak hal yang mempengaruhi kejahatan-kejahatan. Di antaranya adalah faktor ekonomi, kemudian faktor moral, faktor apa namanya, etika, moral. Hal lain lagi adalah faktor penegakan hukum. Nah, dari semua ini, faktor ini kita tidak tahu itu mana yang duluan dipecahkan, mana duluan diselesaikan. Kalau ibarat penyakit itu bukan cuma pasien yang terjangkit penyakit, tetapi dokternya juga sudah terjangkit ini, karena semua sudah kena ini. Nah, untuk itu kita katanya didengung-dengungkan negara yang paling bahagia. Bahagia bagaimana? Apanya yang bahagia? Ekonomi murat-marit. Nah, ini kondisi real buat kita. Tetapi kalau ini tidak rembuk nasional, rembuk bersama, tidak menyelesaikan bersama, nah ini akan, ini ada salah satu juga frustrasi.
0: Iya Pak Mulis.
7: Ya, ada timbul frustrasi di orang-orang. Kenapa frustrasi? Halo.
0: Iya, silakan Pak Mulis.
7: Kenapa dia?
0: Mulis, halo.
7: Kenapa?
0: Iya, Pak Mulis.
7: Ekonomi sudah susah. Apa namanya, lapangan kerja tidak ada. Nah, ini yakin baca apa? Tidak jalan.
0: Iya, baik. Putus-putus begitu ya. Oke. Kalau masih ada Pak Muhlis masih bisa kembali untuk menelpon kami di sini ya, 0811-456-03-908 ya. Tadi Pak Muhlis sudah mengatakan terkait dengan faktor ekonomi yang masih morat-marit. Ada beberapa faktor ketika kekerasan dan hakim sendiri itu terjadi, termasuk moral juga ya. Masih banyak masyarakat yang frustasi terkait dengan hal ini. Baik, line telepon boleh digunakan kembali. Dan pendengar, main hakim sendiri itu bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menjadi mengancam hak asasi manusia dan berpotensi menimbulkan korban baru. Dan ketika emosi mengalahkan akal sehat, rasa keadilan berubah menjadi tindakan balas dendam yang justru mencederai prinsip negara hukum. Jadi dalam perspektif Pancasila, perilaku ini jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan serta semangat musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Bagaimana mencegah budaya kekerasan ini terus berulang, dan apa peran keluarga, pendidikan, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum dan media dalam membangun kembali budaya penyelesaian konflik yang bermartabat, dan yang gak kalah pentingnya juga bagaimana menghidupkan kembali pengamalan nilai-nilai Pancasila agar masyarakat tidak lagi mudah terprovokasi untuk melakukan kekerasan seperti itu ya. Jadi memang yang memprihatinkan ya, saat-saat ini masih banyak aksi main hakim sendiri dan seringkali dilakukan secara perorangan, berkelompok ya. Ketika berada dalam kerumunan, seseorang bisa kehilangan kontrol, ikut-ikutan bertindak tanpa berpikir panjang, bahkan melakukan hal yang sebenarnya tidak akan ia lakukan jika sendirian. Karena itu membangun budaya menahan diri menjadi sangat penting ya, saat menghadapi dugaan tindak pidana. Langkah yang benar, mengamankan situasi, melaporkan kepada pihak kepolisian, serta menyerahkan penanganannya kepada aparat yang berwenang, seperti itu. Nah, bagaimana nih cara membangun kesadaran masyarakat agar tidak mudah terprovokasi? Tadi juga sudah ada yang mengatakan yang paling mendasar itu adalah peran daripada keluarga, kemudian semua pihak sih ya, bukan hanya keluarga saja, ada sekolah, tokoh masyarakat, media, aparat dalam mencegah kekerasan ini. Dan bagaimana nih meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum? Silakan kembali di 0811-456-03-908. Kita jeda dulu.
8: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
9: Dalam proses 2 hari di repetit udang positif.
10: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
11: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
8: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai

0: yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
7: Sederhana, bukan?
6: Saya Maria Immaculata.
7: Saya Maria Immaculata.
6: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
7: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Di pagi ini ya sudah sangat cerah, terang benderang, kemilau bahkan ya. Nah, kita masih berbincang kaitannya dengan semakin sering begitu menyaksikan aksi kekerasan dan main hakim sendiri ya, belakangan ini sering terjadi, mulai dari dugaan pencurian, kecelakaan lalu lintas hingga persoalan pribadi, dan tak sedikit kasus yang berakhir dengan pengeroyokan atau penganiayaan sebelum aparat penegak hukum datang menangani. Nah, pertanyaannya, mengapa tindakan seperti ini begitu mudah terjadi? Apakah karena emosi yang tidak terkendali, kurangnya kepercayaan terhadap proses hukum, atau karena pengaruh lingkungan dan media sosial yang membuat kemarahan dapat menyebar begitu cepat ya? Padahal dalam negara hukum nih, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan proses yang adil. Tidak seorang pun berhak menentukan hukuman atas dasar dugaan, apalagi menggunakan kekerasan begitu. Dan ketika masyarakat memilih main hakim sendiri, bukan hanya korban yang dirugikan, tetapi pelaku kekerasan pun dapat berhadapan dengan konsekuensi hukum. Lalu bagaimana nih cara membangun kesadaran masyarakat agar tidak mudah terprovokasi, dan peran daripada keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, media, dan aparat dalam mencegah budaya kekerasan ini, dan bagaimana meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Tadi beberapa penelpon kita tadi sudah memberikan komentar dan opini begitu ya. Ada Pak Buang Lakoro, pihak berwajib lambat respon, dan intinya juga peran daripada keluarga, sesama saling menghargai. Dan ada yang mengatakan, Pak Amir, lunturnya kepercayaan kepada penegak hukum karena adanya tebang pilih begitu ya. Oke, ada beberapa memang ini nanti akan diperbincangkan lebih jauh bersama narasumber ya. Di Sulteng menyapa pendengar terkait dengan kekerasan dan main hakim sendiri, kenapa mudah dilakukan? Nanti akan bersama dengan sejumlah narasumber, diantaranya akan bersama dengan Ketua FKUB Tojona Una, dan juga nanti bersama dengan Kasat Samapta Polres Tojona yang dipandu oleh rekan saya Ibnu Abbas ya. Seperti apa nanti perbincangannya, pokoknya Anda jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Saya mau kasih semangat dulu nih untuk semuanya yang masih stay tune di Pro 1 RRI Palu.

0: Pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin

0: di bank.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

Baik, Pro Santo RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam program Kopi Anda. Komentar dan opini Anda pagi ini, pendengar, terkait dengan kekerasan dan main hakim sendiri. Kenapa mudah dilakukan? Pukul 9 nanti akan Anda ikuti dalam Sulteng Menyapa bersama sejumlah narasumber dan juga nanti akan dipandu oleh rekan Ibnu Abbas. Pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Terima kasih banyak sudah bergabung tuh pagi ini, memberikan komentar dan opini. Dan jangan lewatkan nanti pukul 9 sekali lagi dalam Sulteng Menyapa, Anda bisa ikuti perbincangannya lebih lanjut begitu. Terima kasih, saya Maria Imakulata bersama dengan Mas Iwan Effendi pamit dulu. Nanti kita akan jumpa lagi pendengar selesai warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan